0: Fox Update.
1: Sudah jam 7 pagi, Sobat Fox, saatnya saya, Ivana Fandi, memberikan informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Pertama kita menuju ke Ringroad Utara, tepatnya di Simpang 4 Keronggahan, Sobat Fox. Arus lalu lintas saat ini cukup padat, terutama kendaraan yang berada di jalur utama Ringroad Utara di kedua arahnya. Kepadatan kendaraan juga terpantau di ruas Jalan Kabupaten dari arah utara, sedangkan arus lalu lintas di Jalan Kabupaten dari arah selatan saat ini terpantau cukup kondusif. Selanjutnya kita beralih ke Simpang 4 Dongkelen. Saat ini terpantau adanya kenaikan arus kendaraan yang cukup signifikan, serta terdapat antrian kendaraan cukup panjang menjelang traffic light, baik di ruas Jalan Ringroad Selatan di kedua arahnya maupun di Jalan Bantul dari arah selatan maupun sebaliknya.

Berikutnya kita beralih ke Ring Road Timur, tepatnya di Simpang Empat Ketandan. Saat ini terjadi kepadatan kendaraan yang terpantau di ruas Jalan Wonosari yang menuju ke arah kota. Sedangkan arus kendaraan yang berada di ruas jalan utama Ring Road saat ini terpantau cukup padat di kedua arahnya dengan jenis kendaraan yang beragam. Sementara itu, arus kendaraan yang berada di ruas Jalan Wonosari yang berasal dari arah Jalan Gedong Kuning saat ini terpantau ramai lancar. Waspadai jalur lalu lintas di titik pembangunan jalan tol Sobat Fox, yakni di daerah Ring Road Maguwo dan juga di Ring Road Utara, tepatnya di Simpang Kronggahan, karena berpotensi terjadi antrian kendaraan akibat adanya penyempitan jalur.

0: Itu dia informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Tetap patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan lain, dan berhati-hati saat berkendara.
1: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Growtober on Fox Radio Jogja. Grow with the flow.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @KutusKutusOfficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi di Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

103.3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Aku masih menemani kamu Sobat Fox di pagi hari ini sampai nanti jam 9. Gimana, kamu udah sarapan belum di jam segini Sobat Fox? Semoga aja udah ya. Sarapan yang enak tuh kayaknya sarapan yang sesuai dengan selera kita deh Sobat Fox. Apapun itu deh, mau sarapan yang biasa aja, I mean kayak bikin sendiri, mungkin nasi goreng dengan nasi sisa semalam itu akan lebih enak kalau kamu pas pengen. Tapi kalau misalkan kamu sekarang makanannya atau sarapannya udah enak banget, tetap kerasa nggak enak karena lagi nggak enak badan, ya udah, semoga Ivan doakan, semoga lekas sembuh, kemudian juga bisa bangkit kembali, bisa beraktivitas seperti biasanya, dan bisa bersenang-senang seperti ya hari-hari sebelumnya Sobat Fox. Ya semangat buat kamu yang lagi sakit, jangan lupa kalau perlu sangat-sangat dibalurin aja di area yang membutuhkan, biar lebih enakan, kemudian kalau habis nanti bisa langsung datang ke Fox Radio Jogja, minta tolong keluarga untuk beliin yang banyak, borong yang sebanyak-banyaknya, karena minyak balur ini cocok untuk segala usia, bahkan untuk buat kamu yang lagi OTW mungkin perjalanan mau ketemu sama orang tua atau menjemput mertua di bandara atau di terminal Sobat Fox ya. Thank you udah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja, nanti aku bacakan satu-satu Sobat Fox ya. Tapi kalau kita ngomongin sarapan, biasanya beberapa orang tuh tetap milih-milih Sobat Fox ya, harus sesuai dengan yang ada di bayangannya gitu. Misalkan pagi hari ini pengen makan ayam kremes tuh ya, pasti walaupun deket rumahnya ada ayam kremes, pasti kebayang satu warung yang selama ini jadi langganan, walaupun antrinya panjang banget, walaupun harus nunggu cukup lama, harus meluangkan waktu lebih lama dibanding warung yang ada di samping kita atau di tempat yang dekat sama kita Sobat Fox ya, namanya juga lagi pengen ya kan. Kadang kalau misalkan kita milih makanan tuh emang susah-susah gampang ya, sendiri pun begitu, apalagi berdua, apalagi rombongan tuh, biasanya kalau misalkan lagi liburan atau perjalanan jauh, ada satu orang yang sudah bikin itinerary kayak tujuan makan di mana aja. Jadi kalau misalkan sudah sampai di satu kota, misalkan datang ke Surabaya, pasti sudah nemu tempat-tempat resto, jadi gak bingung lagi gitu Sobat Fox ya. Dan biasanya yang namanya tourist spot atau tujuan para wisatawan itu akan ngantri lebih panjang dibanding biasanya ya, dibanding warung-warung biasa. Kayak kita ngomong aja yang sudah sangat sering kita mention, ada makan resto tradisional yang ada di Jalan Kaliurang Atas, kemudian ada juga yang telur telur yang ada di Kota Baru, nasi telur itu, terus sama beberapa tempat-tempat yang lain Sobat Fox. Tapi beberapa orang emang menggunakan tolak ukur keramaian atau antrian ini untuk menyatakan bahwa makanan ini valid enak gitu. Setuju gak sih kamu dengan istilah tersebut Sobat Fox? Dengan satu pendapat yang bilang warung makan yang antrenya banyak adalah tanda kalau makanan yang dijual juga enak Sobat Fox. Coba apakah kamu setuju dengan pendapat tersebut atau kamu punya cerita tersendiri mungkin? Pernah jong atau mungkin kamu datang justru di warung yang sepi tapi ternyata itu enak banget sesuai dengan lidah kamu. Coba kamu share di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja sekali lagi. Setuju gak sih dengan pendapat orang yang bilang warung makan yang antrenya banyak adalah tanda kalau makanan yang dijual enak Sobat Fox? Aku tunggu ya di 0887 188 1053.

0: Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.
1: What would you little maniacs like to do first?

0: ngapain datang ke tempat kayak gini?
1: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
0: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
2: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
1: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
0: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
2: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
0: Hah? Apa itu mbah?
2: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin, Bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip

background checknya ini biasanya dapat ziong atau justru sebaliknya Sobat Fox. Jadi kemarin karena memang cuaca Jogja yang cukup terik Sobat Fox, ya kayaknya enak ya kan beli rujak yang mana kita bayanginnya adalah pedas manis dengan kombinasi buah yang enak gitu kan. Nah kemarin Ivan ngide beli di salah satu warung rujak Sobat Fox ya, kayaknya baru gitu. Jadi kayak coba deh ngelarisin gitu dengan niat seperti itu. Tapi begitu saya pesan kok ini penjualnya agak sedikit jutek, kemudian tidak ditawarin. Biasanya kan ada tuh ditawarin mau cabai berapa bang gitu, atau enggak ada request khusus pakai kacang atau enggak gitu kan. Tidak ada sama sekali. Kemudian ini jangan-jangan yang diulek, walaupun harga cabai aku tahu mahal Sobat Fox ya sekarang tuh. Terus jangan-jangan yang diulek tidak pakai cabai nih. Saya inisiatif tanya nih, bu cabainya berapa gitu. Satu mas gitu. Boleh gak kalau misalkan saya minta tiga gitu. Karena aku termasuk orang yang cukup doyan dengan makanan yang cukup pedis Sobat Fox, atau pedas. Baru deh itu baru tambahin tuh. Dan sampai di rumah dibuka, ternyata ya buahnya ke kanan, rasanya ke kiri Sobat Fox. Ngeblend pun enggak. Ya udah deh, sebagai pembelajaran bahwasanya kalau misalkan kita beli sesuatu emang harus ada testimoni dulu dari orang-orang sekitar ya. Tapi ini aku bisa jadi testimoni buat kamu yang mungkin pengen mencoba gitu, atau aku bakal ngasih testimoni ke orang-orang terdekat, nggak usah dibeli di situ. Kok jahat banget ya. Terima kasih by the way, aku masih ngajakin kamu ngobrol soal satu pendapat yang bilang warung makan yang antriannya banyak adalah tanda kalau makanan yang dijual juga enak Sobat Fox. Untuk Kanara, gimana sarapan kamu, udah selesai dong ya? Selamat sarapan pada pagi hari ini ya. Semoga sarapannya dengan sangat satset itu bisa menjadi tenaga buat beraktivitas di hari Kamis ini. Katanya, menurut Kufan, pendapat warung makanan yang antreannya banyak sama dengan makanannya enak, ini valid. Soalnya ada bakso sebelah kantor, terkenal enak. Jadi antreannya kadang bikin gak sabar tuh saking banyaknya. aku pernah coba tau. Itu yang kamu maksud adalah warung bakso Pak Teguh kan. Aduh, udah lama banget, hampir 2 tahun aku gak makan di situ. Dulu sih pas datang ke situ, malam-malam cukup ini sih satset karena udah malam juga, udah melewati jam makan malam waktu itu jam-jam 7 ke atas deh pokoknya. Untungnya masih ada tempat duduk, walaupun ya memang kita seperti tahu bakso apapun itu ya, kalau emang sudah setelah maghrib menuju ke malam-malam itu tuh kuahnya agak sedikit beda ya, tapi masih tetap enak ya. Besok coba lagi deh, bakso uratnya enak banget. Kalau minumannya aku sih biasa ya, air es aja udah cukup. Anda benar, bakso Pak Teguh ya. Ya mungkin buat Sobat Fox juga dengan familiar dengan bakso Pak Teguh ya, jadi teringat lagi mungkin yang belum lama ini makan di situ, atau bahkan justru kayak aku yang udah bertahun-tahun lama banget nggak makan di situ ya. Thank you Kanara ya, aku jadi inget dengan bakso Pak Teguh, mungkin next time aku bakal coba. Terus selamat pagi buat Kak Desi, selamat pagi, yang katanya aku setuju karena siap mau beli makanan selalu pilih warung yang kalau dilihat warungnya rame. Nah itu tuh baru dipilih sama aku dan keluarga aku, katanya gitu. Nah ini nih, justru buat yang memang agak sedikit gak sabaran, emang agak challenging Sobat Fox. Apalagi kamu datang atau pesan makan dalam kondisi yang perut kamu benar-benar kosong. Ada kan orang yang makan tuh karena emang benar-benar perutnya udah kosong, entah itu karena gak punya waktu buat makan atau emang nunggu lapar dulu baru jajan tuh. Nah biasanya gitu tuh. Harus ada ujian kesabaran sedikit gitu. Terus selamat pagi Mas Rizky Dwi, apa kabar kamu di pagi hari ini? Yang katanya aku gak setuju katanya. Belum tentu enak Ivan, bisa jadi ramainya itu karena murah, harganya terjangkau ya kan, atau mungkin karena viral, atau karena adanya ya cuman itu doang di daerah tersebut gitu. Kayak ada satu rumah makan legend pun yang juga belum tentu enak. Banyak kan rumah makan legend yang rasanya biasa aja, udah gitu mahal pula. Itu adalah biasanya warung makan tujuan para turis. Tidak cocok untuk warga lokal. Selain rasanya, harganya lebih mahal, itu dia.

0: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Tidak menutup kemungkinan bahwa wajah yang segar, wajah yang cerah adalah sebuah pembukaan untuk jalan rezeki kamu Sobat Fox ya. Karena itu kita harus merawat wajah kita dengan sebaik mungkin. Tapi kalau misalkan kamu nih ngerasa intis ekonomi kayak perlu berhemat banget, eh tenang, sekarang sanga-sanga ngeluarin produk skincare series yang tentunya cocok banget buat kamu dengan harga terjangkau Sobat Fox ya. Karena selama bulan Oktober ini ada promo spesial buat kamu yang pengen membuat kulit wajah kamu lebih bersinar, bebas dari jerawat dan juga tentunya tampak glowing Sobat Fox ya. Sekarang kau bisa coba dengan produk skincare series dari sanga-sanga dengan sanga-sanga natural face cream, sanga-sanga face mask dan juga sanga-sanga facial wash dengan harga Rp45.000 aja untuk masing-masing produknya. Harga bundling ada pastinya karena kau bisa mendapatkan 3 produk yang udah aku sebutin tadi dengan harga spesial cukup Rp120.000 aja untuk pembelian di Fox Radio Jogja aja promonya Sobat Fox ya. Jangan sampai kehabisan dan jangan lupa juga untuk nonton live TikToknya di @sanga-sanga-fox-jogja buat mendapatkan harga spesial untuk produk yang lainnya Sobat Fox. Tapi kalau kita ngomongin produk sanga-sanga gak perlu khawatir karena adalah produk yang sudah kamu kenal lawas karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto Sobat Fox. Udah halal dan juga ada BPOM. Yang pengen mendapatkan produk sanga-sanga yang lain semuanya bisa kamu dapatkan di reseller resmi, kemudian juga bisa kamu dapatkan di Sangasian ya, dan juga tentunya ada di Apoteka 24, Kimia Farma dan juga Sentur ya. Oke, okay? Jadi jangan sampai kehabisan. Kalau misalkan minyak balur kamu habis, langsung aja beli ke tempat yang sudah aku sebutin tadi Sobat Fox. Pagi hari ini aku masih ngajakin kamu untuk cerita Sobat Fox, aku pengen tahu kamu setuju atau enggak sih dengan pendapat yang bilang kalau warung makan yang antrenya banyak adalah tanda kalau makanan yang dijual juga enak Sobat Fox. Gimana versi kamu? Coba kamu share di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja di 0887 1881053.

0: Radio Jogja merayakan bulan Oktober dengan Growtober. Sebelum menyambut 2027, kita bisa mulai fokus sama diri sendiri dari sekarang. Pelan-pelan belajar hal baru sambil tetap beradaptasi walaupun situasinya sedang tidak pasti. Growtober on Fox Radio Jogja, grow with the flow.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 8 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi mengabarkan dua berita terkini di Fox Update. Kita ke berita pertama, Sobat Fox, kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi dan menyebabkan kabut asap yang kian pekat serta mengganggu semua aspek kehidupan warga di Palangkaraya. Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya memperpanjang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik jenjang PAUD, SD, dan SMP selama 3 hari, yakni tanggal 8 sampai dengan 10 Oktober 2026. Aktivitas penerbangan di Bandara Ciwiwut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah juga kembali lumpuh imbas pekatnya kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Tercatat, 3 jadwal penerbangan dibatalkan lantaran jarak pandang terbatas hanya 300 meter. Walaupun upaya pemadaman terus dilakukan, namun minimnya sumber air membuat upaya pemadaman semakin sulit, khususnya kebakaran lahan gambut. Kita beralih ke berita selanjutnya, Sobat Fox. Lionel Messi mengakhiri perjalanan panjangnya bersama dengan timnas Argentina dengan penampilan terakhir dalam laga persahabatan di Buenos Aires pada Rabu 7 Oktober 2026. Perpisahan tersebut sekaligus menutup salah satu karir internasional paling panjang dan produktif dalam sejarah sepak bola. Messi meninggalkan Argentina dengan koleksi gelar Piala Dunia, 2 Copa America, 1 Finalissima, serta medali emas Olimpiade. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan 208 penampilan bersama dengan Argentina. Dari jumlah tersebut, 34 pertandingannya diantaranya terjadi di ajang Piala Dunia.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand sanga-sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sanga Sanga Villas and Resort, part of Sanga Sanga Hospitality.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits, ada Rang dan Tulus Sobat Fox, para pemenang. Aku berharap buat kamu yang sekarang sedang mencoba menaklukkan salah satu obstacle yang kamu jalani, semoga kamu benar-benar menjadi satu pemenang Sobat Fox ya. Entah itu hasilnya yang mana kurang memuaskan ataupun justru semoga sebaliknya sangat memuaskan. Semua dinikmati prosesnya aja Sobat Fox ya. Termasuk yang pagi hari ini sedang menikmati makan paginya alias sarapannya. Semoga sarapannya menyenangkan dan aku lagi ngomongin soal warung makan Sobat Fox. Kamu setuju gak sih dengan pendapat orang yang bilang warung makan yang antrenya banyak adalah salah satu tanda kalau makanan yang dijual juga enak. Thank you udah gabung di WhatsApp ya Fox Radio Jogja. Di pagi hari ini aku mau menyapa buat Kak Fahma yang katanya yang udah selesai antar anak sekolah. Wih, sekarang sudah mulai ini ya, sudah bisa ya me-time sedikit. Entah nanti dilanjutin sama kerja juga sih. Gak sepenuhnya setuju sih Van, soalnya sekarang banyak yang hanya sekedar FOMO alias simply kayak nyobain yang dilihat di sosial media kayak di TikTok gitu ya. Aku justru lebih percaya kalau makan yang enak kalau yang datang itu adalah rombongan ASN valid yang habis dinas dari luar, ini cukup valid sih. Sama untuk tempat-tempat makan yang autentik, aku akan ngerasa valid enak kalau parkirannya lebih banyak mobil-mobilnya. Maaf ya, soalnya menurutku orang-orang yang have pasti yang penting makannya enak dulu, gak masalah sama harganya gitu. Request dulu dari tadi lagunya enak-enak. Terima kasih banyak untuk komplementarinya ya. Semoga Kak Fahma bahagia di pagi hari ini. Tapi aku setuju dengan salah satu tolok ukur kalau makanan yang enak atau restoran yang enak, bisa dikatakan enak, adalah banyak ASN-nya Sobat Fox. Di jam makan siang tuh warung sate kalau udah ada ASN-nya rombongan 2 mobil minimal, udah valid enak. Selamat pagi untuk Mbak Mun. Apa kabar Mbak Mun yang katanya kalau menurutku enggak ya Van, enggak setuju dengan istilah itu. Nyatanya ada kok warung yang kecil yang nyempil di sudut jalan atau pinggiran rumah, banyak yang rasanya menggoyang lidah. Asik. Menggoyang lidah. Tapi cuman mungkin karena terbatas aja cara yang punya warung itu untuk menawarkan dagangannya atau promosi yang belum tahu gitu. Bisa jadi karena sudah usia lanjut juga, jadi terkendala sama teknologi yang ada, gak bisa ngikutin gitu ya. Padahal masakan orang jadul itu lebih mantul. Tapi ini adalah salah satu hal yang bisa aku validasi ketika aku pulang ke Wonosari Sobat Fox. Banyak makanan-makanan yang sebenarnya tempatnya itu sederhana banget, yang diolahnya dengan cara masih menggunakan kayu bakar. Dari itu biasanya yang jualan itu adalah para senior-senior atau yang sudah lansia gitu Sobat Fox. Makanannya dijamin enak dan harganya terjangkau biasanya, karena mereka-mereka ini hanya sekedar menjalankan passion, mengisi waktu ya. Atau justru karena menyambung hidup aja, gak cari untung yang banyak. Jadi kita harus perbanyak larisin para pedagang-pedagang yang sudah lansia ini ya. Kita berikan support. Terima kasih buat Kak Hani. Apa kabar Kak Hani? Pagi Ivan, selamat pagi Kak Hani. Ada yang enak, ada yang enggak. Soalnya aku sudah pernah mencoba ngantri. Nah itu dia nih, harus pokoknya di background check deh kalau misalkan kita ngomongin enak dan gak enak. Walaupun itu urusan dengan selera ya. Cuman kalau misalkan makanannya terlalu jomplang, terlalu jatuh, terlalu meleset, kan semua lidah juga sama. Terima kasih loh sudah pernah ngantri. Entah antrian apa yang kamu coba Kak Hani. Terus ada Mas Edo, selamat pagi. Katanya salam sehat buat semua Sobat Fox ya. Aku sih setuju aja ya, meskipun belum pernah nyoba antri beli makan ada di warung yang tadi aku mention Sobat Fox. Warung yang jual telur di Kota Baru, katanya belum pernah ngantri ya. Karena tiap pagi rame terus Van, sepertinya enak karena rame. Atau bisa jadi harganya terjangkau juga dengan berbagai menu dalam satu piring. Kalau yang pernah antri untuk beli makan mungkin pas malam-malam beli bakminya Mbah Mo. Nah ini nih, antri sekitar 2 jam. Bakmi dimakan habis dalam waktu 5 menit katanya. Tapi emang iya ya, beberapa warung yang emang sudah valid, sudah legend, literally legend Sobat Fox ya. Itu kan biasanya agak nyaru tuh, legend yang legend dalam tanda kutip atau legend yang memang tercipta karena dari mulut ke mulut. Jadi orang bilang enak sampai akhirnya tidak hanya turis yang datang tapi warga Jogja atau warga lokal juga tetap setia makan di situ. Semangat deh buat kamu yang selalu punya keinginan untuk mencoba dan berani ngantri cukup lama ya. Terima kasih buat
Om Stevi juga. Lama banget gak gabung Om Stevi, semoga sehat selalu ya bersama dengan keluarga ya. Kalau versinya Om Stevi Sobat Fox, kalau aku sih malah gak tertarik. Makan pengen yang nyaman ya, menikmati makanannya aja. Ngapain dibela-belain antri susuan, belum pasti enak juga. Ini soal sebagai contohnya aja ya, sebagai gambaran waktu kondangan kalau harus antri untuk ngambil makanan, aku tuh lebih baik untuk tidak ikutan ngantri aja, cuman minum terus pulang. Waduh, ini nih. Termasuk orang yang suka kedamaian dan tidak begitu tertarik dengan hal-hal yang berbau-bau antri-antrian. Terima kasih ya Om Stevi ya, semoga sehat selalu. Buat kamu Sobat Fox yang pengen ikutan gabung, pagi hari ini aku ngajakin kamu untuk berpendapat Sobat Fox, atau kamu setuju atau enggak dengan satu orang yang bilang warung makan yang antriannya banyak adalah tanda kalau makanan yang dijual juga enak. Aku tunggu di 0887 188 1053.

0: masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pas.

0: Radio Network. Sanga-sanga gatalin, solusi atasi gatal.
1: Eh mas, itu rokok yang baru dibeli kok murah banget? Coba lihat bungkusnya deh.
2: Iya nih, tadi ditawarin sales, katanya merek baru. Lumayan hemat, ramah di kantong.
1: Bentar, coba dicek lagi. Jangan-jangan itu rokok ilegal. Kita harus hati-hati mas.
2: Waduh, apa aja tuh cirinya? Biar saya nggak salah beli.
1: Rokok ilegal itu ada 4 ciri utamanya. Pertama, rokok polos alias tanpa pita cukai. Kedua, pita cukainya palsu. Ketiga, pita cukainya salah peruntukan. Dan keempat, menggunakan pita cukai bekas yang ditempel lagi.
2: Oh alah, jadi biarpun ada bungkusnya, kalau pita cukainya bermasalah, tetap ilegal ya?
1: Andai kita menjual atau mengedarkannya, itu melanggar hukum loh. Bisa kena sanksi, pidana, dan denda.
2: Waduh, serem juga ya. Untungnya diingetin. Kalau masyarakat nemu yang kayak gini, lapornya kemana ya mas?
1: Langsung laporkan aja ke Bea Cukai Yogyakarta lewat WhatsApp di 0811-2831-051.
0: Kenali cirinya, hindari peredarannya. Bersama Bea Cukai Yogyakarta, mari gempur rokok ilegal.
3: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit. Selamat pagi buat Kak Nova, lagu requestan kamu baru aku putarkan sekarang. Mohon maaf sebelumnya ya kan. Citra Scholastika pasti bisa, dan semoga aja buat kamu yang sekarang sudah bisa melakukan banyak aktivitasnya dilancarkan ya. Semoga semuanya emang benar sesuai dengan rencana kamu Sobat Fox. Ngomongin soal salah satu pendapat dari banyak orang di sekeliling kita Sobat Fox, warung makan yang antrenya banyak adalah tanda kalau makanan yang dijual enak. Kalau versinya atau pendapatnya dari Kak Nova adalah, aku tidak sepenuhnya setuju tapi tidak sepenuhnya juga menolak dengan pendapat tersebut Van. Karena beberapa kali juga cobain di tempat yang benar-benar viral itu juga enak, tapi gak sedikit juga yang aku cobain ternyata malah zonk. Jauh banget rasa dari yang sudah aku bayangkan selama ini. Tapi balik lagi ya, itu soal selera masing-masing gitu. Ini cukup bijak ya, terima kasih buat Kanova ya. Terus selamat pagi buat Mbak Anna. Beberapa kali pernah mengalami jadi korban viralnya sebuah warung makan. Ternyata rasanya jauh juga dari ekspektasi. Wah ini hampir sama. Tapi memang ada sih yang sesuai dengan rasanya enak. Tapi ya itu antriannya panjang banget dan pengen malas duluan. Mana belum jadi malah gak nyaman. Padahal kalau kita makan di luar yang dicari kenyamanan juga. Dan aku tuh termasuk orang yang paling tidak bisa antri. Nah itu dia, beberapa orang emang bukannya gak sabaran ya, tapi emang tidak siap dengan energi mengantri yang cukup lama itu Sobat Fox. Pokoknya kalau misalkan kau pengen coba makanan yang ternyata antrenya panjang banget, pastiin perut kamu tidak dalam kondisi yang benar-benar kosong. Karena beneran deh, kalau misalkan kita harus nunggu dalam kondisi perut yang kosong, laparnya tuh benar-benar kayak lapar banget Sobat Fox. Itu tuh ya gampang banget terpatik emosinya, gelisah, kadang keringetan. Tapi yang jelas, yang satu ini gak bikin gelisah Sobat Fox, justru satu kabar bagus buat kamu yang pengen mendapatkan produk Sanga-Sanga Skincare Series dengan harga spesial selama bulan Oktober ini. Karena kamu bisa mendapatkan produk Sanga-Sanga Natural Face Cream, Sanga-Sanga Face Mask, dan juga Sanga-Sanga Facial Wash dengan harga Rp45.000 aja untuk masing-masing produknya Sobat Fox. Tapi kalau misalkan kamu pengen beli sepaket sekaligus, harganya juga terjangkau, cukup Rp120.000. Ini berlaku hanya pembelian di Fox Radio Jogja secara langsung Sobat Fox. Jadi kamu bisa datang ke sini di Jalan Pendega Sakti nomor 8. Kita bisa ngobrol juga bersama dengan penyiar yang siaran jelas. Kemudian kamu juga bisa borong produk yang sudah aku sebutin tadi. Nah buat kamu juga yang selama ini ya penasaran, Sanga-Sanga ini adalah produk apa sih? Nah Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto yang selama ini udah barengan sama kamu. Kamu kenal sejak tahun 2013 gitu Sobat Fox ya. Yang jelas duluan aja untuk menikmati promonya sebelum kehabisan, dan jangan lupa untuk nonton live TikToknya di @sangasangafoxjogja untuk mendapatkan harga spesial. Kemudian pengen tanya informasi lebih detail dari produknya Sanga-Sanga yang sekarang banyak banget Sobat Fox. Kalau mungkin selama ini kamu kenal minyak balur, sekarang sudah ada body care dan juga skincare-nya gitu Sobat Fox, dari BPOM, dan juga yang jelas sudah aman.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalawan.
2: Road to 15th Anniversary, Royal Ambarukmo Yogyakarta menghadirkan kolaborasi The Art of Japanese Culinary Atelier. Jumat 16 Oktober 2026 mulai pukul 6:30 malam di Royal Garden Royal Ambarukmo Yogyakarta. Nikmati 7-course Japanese Dining Experience dalam konsep 8-Hands Dinner yang menghadirkan perjalanan kuliner Jepang melalui kreativitas, presisi, dan keahlian 4 chef istimewa. Chef Eko Purjiono, Chef Eko Herianto, Chef Arif Nurdianto, dan Chef Tino Itamae. Rasakan perpaduan cita rasa Jepang yang dikurasi secara eksklusif dalam satu perjalanan kuliner yang istimewa. Semua pengalaman ini bisa dinikmati hanya dengan Rp698.000 net per orang. Lengkapi malam Anda dengan live music performance dalam suasana eksklusif di Royal Garden Royal Ambarukmo Yogyakarta. Informasi dan reservasi hubungi FB Sales Royal Ambarukmo Yogyakarta di 082136304848 atau kunjungi www.royalambarukmo.com dan ikuti Instagram @royalambarukmo.
3: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Sudah hampir jam 9 Sobat Fox. Terima kasih buat kami yang barengan udah ikutan ngobrol di pagi hari ini. Ketemu lagi besok di jam yang sama, di jam 6 sampai dengan jam 9 di Breakfast Club. Dan habis ini kamu akan ditemani sama Chan Lembo di program Zona Mesin Waktu sampai dengan jam 12 siang, oke? Okay? Dan waktunya Fana Mari pamit. Dan jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye-bye Sobat Fox.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit side. Selamat pagi, good morning Sobat Fox, selamat hari Kamis. Udah tanggal 8 Oktober 2026 dan hari ini adalah hari yang spesial untuk Ica Nembo dan semua warga Fox Radio Jogja. Kenapa? Karena it's a payday day. Yay! Anyways, seperti biasa Sobat Fox selalu ditemenin sama Ica Nembo jam 9 pagi sampai dengan jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di sana mesin waktu. So, buat Sobat Fox yang dari tadi sudah bersiap-siap untuk mendengarkan atau mengetik lagu kesayangannya di HP dan request, mau request lagu silahkan, boleh banget 0887188053. Atau mungkin ada juga yang bersiap-siap, aku mau ke Fox Radio Jogja, mau ngapain? Mau beli skincare dari Sangat-Sangat, boleh banget juga ya. Silakan datang ke sini buat beli skincare dari Sangat-Sangat karena akan mendapatkan harga paket bundling di Rp120.000 saja untuk natural face cream, face mask, dan face wash. Kalau gitu kita mulai yuk acara hari ini. Apa sih? Nanti sampai jam 12 selama 3 jam ya Sobat Fox ya. Jangan lupa Sobat Fox hari ini, karena ini adalah hari Kamis dan besok udah hari Jumat, tapi mungkin udah berasanya kayak ntar lagi weekend nih. No, no sayang. Ya kita masih bekerja. Jadi Sobat Fox jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Kemudian juga mudah-mudahan doa kita hari ini adalah semoga selalu rezekinya dilancarkan ya. Amin, amin, amin, amin, amin. Lagunya Ica Nembo yang pertama tadi adalah lagunya The OJ's Love Train, Now I Have For You. Lagunya Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy.

0: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Hari bahagia sudah di depan mata. Saatnya wujudkan wedding impianmu di Inside by Melia Yogyakarta. Hadir dengan Forever Starts Here. Wedding package hanya Rp22.999.000 net. Nikmati buffet untuk 100 orang, free 1 stall, venue selama 3 jam, make up room, 1 malam The Love Suite, dan 4 kamar inside, sound system standar, hingga VIP parking. Atau untuk pernikahan yang lebih intimate, pilih intimate wedding package hanya dengan Rp9.999.000 net. Sudah termasuk buffet untuk 30 orang, kamar untuk pengantin, 1 kamar inside, food testing untuk 4 orang, venue 4 jam, dan sound system. Rayakan momen spesialmu di pilihan indoor atau outdoor, termasuk skydeck rooftop lantai 8 dengan pemandangan Gunung Merapi di pagi hari dan gemerlap kota Jogja di malam hari. Inside by Melia Yogyakarta. Forever start here. Reservasi sekarang. Hubungi Rias di 087729739169 atau 02742806888. Inside by Melia Yogyakarta. Stay curious, explore more.
4: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, keseleo.
5: Untung ada minyak balur sanga-sanga.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya Dena ada Sobat Fox dengan Ku Jelang Hari. Yang mudah-mudahan aja bisa bikin semangat ya Sobat Fox lebih berapi-api lagi di hari ini. Mudah-mudahan energi yang sudah Sobat Fox kumpulkan dari tadi malam bobo ya kan. Sambil juga tentu saja sebelum tidur pastinya balurin pakai sangat-sangat ultimate ataupun sangat-sangat klasik. Sehingga pagi harinya Sobat Fox itu badannya berasa enteng gitu loh ya. Untuk mengerjakan apapun yang harus dikerjakan di hari ini. Terus untuk yang punya kulit kering kayak pengen deh Ica kulit aku tuh dilembabkan. Lembabkan dengan skincare dari sangat-sangat oke. Okay? Ada lagunya Dena ada Ku Jelang Hari Sobat Fox dan Ica Nebo mau menyapa Sobat Fox yang sudah masuk. Hai Mbak Nara, selamat pagi. Katanya request Turn the Beat Around by Gloria Estefan. Tadi udah Ica Nebo puterin. Kemudian ada juga Mbak Moon. Mbak Moon, aku bakalan puterin Ari Lasso yang Hampa ya. Soalnya lagunya Denanda itu tahun 2025. Which is di zona mesin waktu cuma bisa puterin lagu tahun 60 sampai 2004 aja. Kalau mau diputerin lagunya Denanda, Mbak Moon tadi pagi sama Ivana Fandi atau nanti sore sama Mutia Anissa, oke? Okay? Terus ada juga Mas Papik, biar agak rancak dan semangat suasananya untuk mendukung dalam kerja dan berkarya Mbak, juga buat para pendengar semuanya biar terus semangat dalam bertugas dan bekerja. Mau request lagu, oke, aku coba cari di playlist ya. Tapi sejauh mata memandang sih sepertinya belum ada di playlist. Cuma aku coba cari ya Mas Papik ya. Terus ada juga Mas Rizky Dwi, buru-buru pakai jaket deh. Eh tapi Denada tuh keren banget ya. Dulu ya, sekarang juga. Terus ada Mbak Nila Anindi. Mbak Nila Anindi. Gimana sih aku? Kayak dua orang ya. Aku coba cari juga ini di playlist Kenny Rogers and Sheena Easton, We've Got Tonight, oke? Okay? Terus ada juga Mas Bambang. Halo Mas Bambang, selamat pagi. Katanya request lagu Mbak dari Scorpion Wind of Change. Salam aja buat kota Jogja. Selamat ulang tahun ke-270. Semoga tambah istimewa seperti Mbak Ica yang selalu istimewa tiap hari dengan semangatnya. Terima kasih loh Mas Bambang. Beginilah ya. Energi aku yang besar memang harus dikeluarkan di studio ini ya. Tapi mudah-mudahan aja keceriaan dan keceriaannya Ica Nembo itu bisa menular ke Sobat Fox. Mudah-mudahan semangatnya Ica Nembo juga bisa menular ke Sobat Fox. Jadi Sobat Fox juga menjalani hari ini dengan penuh semangat. Oke? Okay? Habis ini lagunya Enrique Iglesias and Whitney Houston, Could I Have This Kiss Forever?

0: masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal. Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Kenny Rogers and Sheena Easton, Sobat Fox, with We've Got Tonight. Ini spesial untuk Mbak Nila Anindi yang sudah request lagu ini. Dan untuk Mas Papik, sorry banget Kenny Rogersnya karena udah nyanyi bareng sama Sheena Easton. Jadi yang sama Dolly Parton gak bisa aku puterin. Gimana kalau besok request lagu itu? Oke, okay? Terus juga untuk Sobat Fox yang hari ini mungkin harus keluar kota karena ada pekerjaan yang Sobat Fox harus keluar kota, atau mungkin Sobat Fox hari ini aku kebanyakan di jalan nih Ica, aku mobiling terus gitu ya. Jangan lupa kalau kita pergi jauh atau kita ke luar kota, ke suatu tempat gitu, udah pasti banget apa namanya yang namanya kayak misalnya nih kayak Ica Nembo gitu ya sama my husband ya, kadang-kadang kita tuh menunda makan hanya untuk supaya cepat sampai di tempat gitu. Nah itu menyebabkan di usia yang sudah segini ya, menyebabkan kita bisa dengan cepat sekali atau dengan mudah sekali, entah itu masuk angin, entah itu perutnya kembung gara-gara asam lambung dan naik ya kan. Nah yang kayak gini-ginilah yang harus diantisipasi Sobat Fox. Makanya karena sekarang minyak balur itu ada travel size-nya, itu Sobat Fox bisa banget membawa yang travel size, yang ukuran 30 mili. Dimana 30 mili itu kan tentu saja praktis ya, dia masuk kantong bisa, taruh di bagasi bisa, di dashboard mobil bisa, masuk di tas yang ukuran

Kalau Sobat Fox punya kesempatan untuk nonton TikToknya @sangasangafoxjogja, monggo nonton di @sangasangafoxjogja TikToknya, masuk aja. Nanti Sobat Fox bisa mendapatkan harga-harga yang luar biasa, yang menarik, yang promo-promo juga ada di @sangasangafoxjogja. Sangasanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Next song, lagunya Ari Lasso, Hampa.

0: Growtober on Fox Radio Jogja. Grow with the flow. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Your Soul, Your Hits. That was Harlem You with Ching Fei De Yi. Sobat Fox, Sobat Fox pasti akrab dengan lagu ini gara-gara dulu suka nonton Meteor Garden. Anyway, buat Sobat Fox yang pengen dapetin skincare dari Sanga-Sanga dengan harga yang sangat terjangkau, silakan melakukan pembelian ke Fox Radio Jogja karena ada promo skincare di bulan Oktober ini. Bundling paket skincare di harga cuma Rp120.000 saja. Tapi juga kalau misalnya Sobat Fox, aku gak ada waktu Ica, Fox Radio Jogja kejauhan dari rumah gitu ya, Sobat Fox bisa masuk ke TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja. Nanti Sobat Fox bisa membeli skincare dari Sanga-Sanga, harga satuannya itu untuk facial wash, untuk face mask, untuk natural creamnya di harga cuma Rp45.000 saja.

0: Radio Jogja merayakan bulan Oktober dengan Growtober. Sebelum menyambut 2027, kita bisa mulai fokus sama diri sendiri dari sekarang. Pelan-pelan belajar hal baru sambil tetap beradaptasi walaupun situasinya sedang tidak pasti. Growtober on Fox Radio Jogja, grow with the flow.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: Per Sobat Fox di jam 10 paginya Zona Mesin Waktu. Masih ada 2 jam lagi aku hadir di sini temenin Sobat Fox. Jadi buat yang sudah masuk ke WhatsApp-nya Fox Radio Jogja, Ica Nembo mau sapa ya. Ada Mas Reza, tadi lagunya Celine Dion, That's the Way It Is, udah Ica Nembo puterin. Katanya sehat selalu dan tetap semangat untuk Ica dan para pendengar Fox Radio Jogja. Thank you. Kemudian ada juga siapa namanya ini? Pamio minta lagunya Bumerang yang judulnya Pelangi, matur thank you, katanya iya sama-sama Pamio. Lalu juga ada Mbak Nila Andindi tadi udah ya, Pasukana, halo Pasukana selamat pagi. Pasukana yang di jalan melulu ya, suka ngevideoin kalau lagi dengerin Fox Radio Jogja. Katanya dari Bapak Alda Agus Lia Ida di Bulurjo 33 Randusari Teras Boyolali, nyimak bersama Mas Bejo Satoso sing bagus dewe sak sawit tuh. Mas Mo, sing ganteng dewe sak pengging. Ini lagi OTW ke Getasan Semarang, ayo semangat. Lagunya ngikut aja, katanya selamat mendengarkan lagu ini sambil beraktivitas dan sambil menikmati perjalanan. Semoga sehat selalu dan lancar. Buat yang tugas, semoga sehat selalu dan lancar juga. Terpantau tadi pagi sih lancar ya Pak ya, waktu saya nyetor ya Pak ya. Boyolali terpantau cuaca cerah ceria, sama Jogja juga gitu. Terus kemudian ada juga Ibu Lia, halo Ibu selamat pagi. Kan ketagihan kan, request kan. Ibu mau request lagu, sayangnya Dewa 19 gak bisa Ica Nembo puterin. Yang kangen karena tadi Ari Lasso udah nyanyi ya, karena penyanyinya sama tuh. Jadi aku bakalan puterin yang versinya Sofia Lacuba dan Krisye, okay? Buat anakku Catherine yang nanti mau ke Jakarta, hati-hati di jalan. Semoga lancar acaranya di sana dan pulang ke Jogja lagi dengan selamat, amin. Makasih Kak Ica, God bless you, God bless you too. Terus aku aku lupa-lupa ingat Ibu, maaf ya. Aku tuh gitu, kayaknya aku punya short memory loss deh. Terus ada juga Mas Angga, halo Mas Angga selamat pagi. Barusan lagunya Cindy Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, udah diputerin, katanya salam buat semua, buat Icanya semangat terus siarannya, dan porsi makannya ditambah biar tambah, gak mau. Segitu aja, aku napas aja jadi lemak kok. Jadi buat Sobat Fox yang sama kayak aku, kita tos dulu, mari kita nikmati hidup, okay? Lalu ada satu lagi, aku mau menyapa yang sudah lama juga tidak masuk di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Ayu, katanya Ica, ide siapa kamu muterin F-se? Aku kaget, aku suka, aku nyanyi. Sama dong kita. Aku lagi rindu banget sama Toming, sama si siapa? Aku hampir menyebutnya Sinchan dong, Sanchai. Request lagunya Dido, thank you. Oke, siap. Aku bakalan puterin, ditunggu ya. Buat Sobat Fox yang mau request, silahkan request 0887188-1053.
1: Digigit nyamuk, balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.

0: Kreasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, Sanga-Sanga Klasik 170.000 dan Sanga-Sanga Ultimate 230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto Established 2013.
2: Perhatikan sekelilingmu. Jika menemukan anomali, segera berbalik arah. Jika tidak, kamu akan terjebak selamanya.
3: Berani masuk ke lorong misteri? Rasakan ketegangan Subway Anomaly Experience berkonsep ala Exit 8 di Spooktacular Japanese Street Food Festival. Puas-puasin kulineran malam Halloween dengan All You Can Eat Japanese Street Food cuma Rp139.000 net per orang. Acara bakal bikin pecah dengan penampilan special guest Kohei Sekai. Gak cuma itu, nikmati juga kemeriahan live DJ set, bartender show, interactive game, door prizes, serta Halloween special menu. Kenakan kostum terseram atau terunikmu dan menangkan hadiahnya. Sabtu, 31 Oktober pukul 17.30 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat di Noodles Now Restaurant, lantai 2, Hotel Neo Malioboro, Yogyakarta. Reservasi sekarang via WhatsApp di 0817-7951-1999 atau Instagram @neomalioboro. Hotel Neo Malioboro. Dream differently.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
0: Sangat-sangat memang inspirasiku.
1: Program Reward Umroh Sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Zona, mesin waktu.

The Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya Bumerang dengan Pelangi. Ini spesial yang sudah request lagu ini adalah tadi Pak Mio ya, udah Ican yang puterin barusan lagunya, oke? Terus aku juga mau menyapa Mas Yoko. Halo Mas Yoko, selamat pagi. Lagunya Genesis yang Paper Late. Oke, aku coba cari di playlist. Mudah-mudahan ada ya. Dan buat Sobat Fox yang mau request lagu atau mungkin sekarang lagi dengerin Fox Radio Jogja dari aplikasi Fox Radio yang bisa di-download di App Store maupun di Play Store. Tenang aja, kalau Sobat Fox mau request dari sana juga bisa banget. Tinggal ke Fox Radio Jogja, kemudian ke Future Live Chat. Nanti chat aja Ican Embo dari situ. Sobat Fox bisa chat Ican Embo dan bisa request lagu dari aplikasi Fox Radio. Cari aja di Play Store ataupun di App Store, namanya Fox Radio. Nanti metu aplikasi sing up banget pokoknya. Yo, oke. Kita lanjutkan keceriaan dan kemeriahan ini. Apa sih? Dengan lagunya Gilbert O'Sullivan, Alone Again Naturally. Tapi Sobat Fox, mudah-mudahan di situ enggak sendirian ya. Semoga lagi sama teman-temannya, lagi sama teman-teman kantor, lagi ngobrol, mungkin ada yang lagi ngobrol nih sekarang, mungkin bunda-bunda yang lagi pada ngumpul-ngumpul, lagi dengerin Fox Radio, mungkin sambil tungguin anaknya pulang sekolah. Halo bunda-bunda, mudah-mudahan aja sehat-sehat terus supaya selalu bisa menjadi andalan untuk keluarga ya, entah itu masakannya yang enak, entah itu waktunya yang diperlukan digunakan untuk membahagiakan keluarga. Pokoknya untuk bunda-bunda sehat-sehat terus ya, dan sehat-sehat tentu saja bersama sanga-sanga yang adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.
1: Rasakan hangatnya sentuhan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegalinu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.

Lagunya AHA dengan Take On Me. Ini spesial untuk Bahani yang sudah request lagu ini. Canembo udah puterin barusan. Habis ini Canembo mau puterin lagunya Sofia Lachuba featuring Chrisye Sobat Fox. Judulnya Kangen. Ini adalah lagu yang mereka cover tentu saja dari Dewa 19 Sobat Fox. Kangen ya kan. Tapi sama Sofia Lachuba sama Chrisye ini dirubah jadi lebih, waktu itu lebih kekinian sih di tahun 2002 ya. Kayak milenium banget gitu vibes-nya tuh, modern banget pada saat itu. Dan sepertinya didengarkan sekarang pun tetap enak aja gitu ya. Sedangkan yang Dewa 19 aja, versi aslinya aja, didengerin sekarang aja masih tetap enak. Yang ini juga gak kalah enaknya. Jadi nanti kita bakalan dengerin ya Sobat Fox ya. Tapi sebelumnya Sobat Fox jangan lupa untuk ikutan promo skincare di bulan Oktober ya. Masih ada nih selama bulan Oktober nih. Sobat Fox, kalau mau dapetin skincare dengan harga yang sangat terjangkau, Sobat Fox bisa beli di TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja. Nanti masing-masing dari skincare-nya itu harganya cuma di Rp45.000 saja. Tapi kalau Sobat Fox pengen ambil paket bundling langsung semuanya, itu Sobat Fox datang deh ke Fox Radio Jogja. Harganya cuma di Rp120.000. Buruan disegerakan sebelum habis barangnya, mumpung masih ada. Sobat Fox langsung saja beli skincare dari Sanga-Sanga yang adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sangat-sangat facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: The Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagu pertamanya Ijan Embo ada lagunya Genesis with Paper Late. Ini adalah lagu dari EP-nya mereka yang judulnya 3x3 Sobat Fox. Kenapa dinamain 3x3? Karena berisi 3 lagu dan juga band tersebut Genesis terdiri dari 3 musisi ya. Dan si EP ini mencapai kesuksesan Sobat Fox di UK Singles Chart, menggapai posisi nomor 10 pada pertengahan tahun 1982. Dan kesuksesan EP ini membawa mereka tampil di Top of the Pops. Terus juga lagu ini juga membawa mereka, nama mereka mengudara atau berkumandang di Amerika Serikat dan tentu saja di seluruh Eropa di luar Inggris Sobat Fox ya. Ijan Embo udah puterin lagunya untuk Mas Yoke dan aku mau menyapa ada Mas Ali Vespa. Hai Mas Ali Vespa, yo Inem, dia bilang gitu. Terus ada Mas Randy, hai Mas Randy selamat siang. Minta lagunya Matt Monroe bisa gak Cak yang Born Free? Aku kalau dengerin lagu ini jadi inget sama bapak tercinta. Siap, aku bakalan puterin lagunya sebentar lagi ya Mas Randy ya. Terus ada juga Ibu Ani. Ibu Ani minta lagunya Julie Iglesias yang Crazy atau The Cats, Gotta Know What's Going On. Aku bakalan puterin yang Julio Iglesias Crazy, kayaknya lebih adem gitu di siang-siang panas begini ya Sobat Fox ya. Buat Sobat Fox juga yang ingin mengademkan diri juga, mudah-mudahan aja selain awak sing adem tapi hati dan kepala juga tetap adem ya. Terus juga aku juga mau menyapa siapa tadi yang belum tak sapa sih, ada Mbak Christine. Halo Mbak Christine selamat siang. Katanya salam kenal dari Christine, salam kenal juga dari Ican Embo, dari tahun ke tahun baru kali ini mau pesen lagu. Pesen. Matur nuwun Mbak Ica yang bikin seger dan happy denger ketawanya. ST kali. Tadi lagunya Air Supply udah diputer ya lagunya ya. Salam kenal untuk Mbak Christine. Selamat datang di Fox Radio Jogja. Semoga happy karena bisa mendengarkan lagu-lagu enak dari tahun 60 sampai tahun 2004. Dan juga kalau untuk Sobat Fox yang pengen request lagu-lagu baru, Sobat Fox bisa request di Breakfast Club jam 6 sampai jam 9 pagi atau di Afternoon Tea jam 3 sore sampai jam 6 sore bersama Mutia Anissa. Kalau pagi itu sama Ivana Fandi, kalau sore sama Mutia Anissa. Nah kalau malam itu lagu-lagu slow, lagu-lagu pengantar tidur. Sobat Fox bakalan ditemenin sama Anindya Ristika.
1: Digigit nyamuk, balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.

0: October on Fox Radio Jogja, Grow with the Flow.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari

0: barang kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

0: Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-sanga travel size.
1: Zona, mesin waktu.

Lagunya Tere Sobat Fox, dengan sendiri tapi tenang aja. Sobat Fox gak bakalan sendirian, karena selalu ada Fox Radio Jogja. Jam segini adanya Ica Nembo ya Sobat Fox ya, menemani Sobat Fox sebelum menanti waktunya untuk makan siang. Karena aku selesainya pas banget di jam makan siang. Jadi pas di jam makan siang itu Sobat Fox sudah bisa mendengarkan lagu-lagu. Biasanya yang mengudara itu lagu-lagu Indonesia ya, di jam segitu ya. Sambil nunggu Mutia Anissa juga ya. Tapi sambil juga menemani Sobat Fox, Ican Ibu ada satu berita kehilangan Sobat Fox. Ini adalah Dalimin Siswo Dwiyono kehilangan STNK sepeda motor Honda warna putih tahun 2013, nomor polisi AB6416AF atas nama Partini, dan kehilangannya di hari Senin tanggal 27 September 2026. Alamatnya di Gejayan, Condong Catur, Depok, Sleman. Kemudian kontak person yang bisa dihubungi adalah Dalimin Siswo Dwiyono di 0857-8606-2425. Atau Sobat Fox bisa menghubungi Fox Radio Jogja jika Sobat Fox menemukan STNK yang dimaksud. Dan Sobat Fox juga bisa langsung datang ke Fox Radio Jogja kalau Sobat Fox mau ada berita kehilangan, atau Sobat Fox mau beli produk dari Sanga-Sanga, bisa juga ke Fox Radio Jogja. Ya, beli produk apa? Mau beli produk yang body care bisa, yang untuk minyak balurnya bisa, dan yang sekarang lagi ada promo adalah skin care-nya. Jadi Sobat Fox beli langsung di Fox Radio Jogja, dapetin satu paket bundling di harga Rp120.000 untuk skin care dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. That was Alison Moore, Sobat Fox, A Soft Place to Fall. Lagu ini adalah lagu yang dibuat untuk jadi soundtrack dari film The Horse Whisperer, Sobat Fox, di tahun 1998. Dan lagu ini juga dinominasikan di Academy Awards di tahun 98, Sobat Fox. Apa di tahun 99 ya, Ica Nembo lupa, Sobat Fox ya. Untuk Best Original Song ya. Jadi ini bisa dibilang salah satu lagu pencapaian terbaiknya si Alison Moore, Sobat Fox, dalam karirnya dia sebagai seorang penyanyi country. Dan lagu ini sendiri di request sama Mr. BS, Ica Nembo udah puterin lagunya. Dan juga Mas Peyu tadi lagunya Bryan Adams yang I Do It For You juga udah Ica Nembo putarkan. Dan buat Sobat Fox yang dari tadi sudah request lagu, tapi kayaknya lagu-lagunya udah aku puterin semua deh, tapi aku lupa menyapa deh, kayaknya ada yang lupa tak sapa. Mas Ali Vespa, hai Mas Ali Vespa. Kemudian ada Mbak Dewi, hai Mbak Dewi. Kayaknya lagunya antara dua tuh, antara tadi yang Air Supply, Making Love Out of Nothing at All, atau yang Color Me Bad, yang Close to Heaven. Which one? Sepertinya salah satunya itu deh, sebelum lagunya Genesis yang Paper Late. Soalnya di sini tuh kehapus gitu, jadi gak bisa aku lihat lagi begitu ya. Terus buat Sobat Fox yang sudah muncul dari tadi, udah request lagu Mbak Hani, Ibu Ani, terus Mas Ali Vespa yang OTW YK. Semoga dari tadi kamu menikmati lagu-lagu di Fox Radio Jogja, terutama di Zona Mesin Waktu ya. Buat Sobat Fox, tetap jaga kesehatan Sobat Fox, karena ntar lagi mau weekend. Jangan sampai weekendnya gagal gara-gara Sobat Fox harus jatuh sakit ya, di antara cuaca yang hah ini ya kan. Jadi jagalah kesehatan dengan membalurkan secara rutin dengan sangat-sangat ultimate ataupun sangat-sangat klasik ya, bisa didapetin di Fox Radio Jogja, bisa didapetin di Sangasian, bisa didapetin di Kimia Farma, Century, dan K24, dan juga tentu saja Sobat Fox bisa mendapatkannya di TikTok @sangasangafoxjogja.

0: October on Fox Radio Jogja. Grow with the flow.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
3: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaimi Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaimi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaimi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa.

Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sangasanga Hospitality.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Lagunya Fastball, Sobat Fox, with The Way. Jadi lagu yang nganterin Ican Embo buat pamit dari zona mesin waktu di hari Kamis ini. Ican Embo pamit ya, terima kasih ya Sobat Fox ya udah temenin dari jam 9 sampai dengan jam 12 siang. Thank you so much. Maaf-maaf kalau misalnya ada salah-salah kata atau ada lagu yang gak bisa Ican Embo puterin. Terima kasih sudah dimaafkan, baik. Anyways, habis ini Sobat Fox akan tetap ditemani sama lagu-lagu dan program-program yang luar biasa dari Fox Radio Jogja. Jadi jangan kemana-mana pokoknya Sobat Fox ya. Dan jangan lupa juga Sobat Fox, sekarang masih ada promo skincare di bulan Oktober. Jangan sampai dilewatkan. Sobat Fox bisa mendapatkan skincare dari Sanga-Sanga dengan harga Rp45.000 di masing-masing skincare-nya. Kalau Sobat Fox belinya di @sangasangafoxjogja, di TikTok-nya @sangasangafoxjogja, atau paket bundling di harga Rp120.000 kalau Sobat Fox datang langsung beli di Fox Radio Jogja. Kalau gitu Ican Embo pamit, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto. Bye.
1: Thank you for listening to Zona Mesin Waktu.

0: Radio Jogja merayakan bulan Oktober dengan Growtober. Sebelum menyambut 2027, kita bisa mulai fokus sama diri sendiri dari sekarang. Pelan-pelan belajar hal baru sambil tetap beradaptasi walaupun situasinya sedang tidak pasti. Growtober on Fox Radio Jogja, grow with the flow.
1: Fox 105.3 FM.

0: saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-Sanga, singa dalawan.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Growtober on Fox Radio Jogja. Grow with the flow. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

Radio Jogja merayakan bulan Oktober dengan Growtober. Sebelum menyambut 2027, kita bisa mulai fokus sama diri sendiri dari sekarang. Pelan-pelan belajar hal baru sambil tetap beradaptasi walaupun situasinya sedang tidak pasti. Growtober on Fox Radio Jogja, grow with the flow. Fox Radio Jogja.

107.3 FM Jogja.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: dikasih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
0: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
0: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga Travel Size.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox 105.3 FM.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because

0: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga Sanga Hospitality.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

0: Sobat Fox, reward umroh sanga-sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Disiarkan langsung dari Jalan Padega Sakti nomor 8 Fox Radio Jogja, Your Soul Your Head. Hai, selamat sore Sobat Fox. Tumen ya, after tentunya dibuka dengan agak mellow sedikit Sobat Fox ya. Semoga sih membuat hari kamu yang panas gak tambah panas, makanya agak yang slow dikit Sobat Fox ya. Dan untuk nemenin aktivitas kamu di hari Kamis ini, kamu boleh banget request Sobat Fox ya. Kasih tahu Mutia, kamu pengen dengerin lagu apa, boleh via WhatsApp di 0887188 1053, atau bisa juga via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store. Mutia tungguin requestnya, mau yang mellow, mau yang kenceng, boleh Sobat Fox, dan nanti Mutia sesuaikan. Kita naikin dulu sedikit biar gak sedih ya siang sorenya ini. Kita lanjut ke satu lagu dari Jackie featuring Justin Bieber, This Is Where Are You Now. Mutia temenin kamu di afternoon tea sampai nanti jam 6 sore.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Road to 15th Anniversary, Royal Ambarukmo Yogyakarta menghadirkan kolaborasi The Art of Japanese Culinary Atelier. Jumat 16 Oktober 2026 mulai pukul 6:30 malam di Royal Garden Royal Ambarukmo Yogyakarta. Nikmati 7-course Japanese Dining Experience dalam konsep 8-Hands Dinner yang menghadirkan perjalanan kuliner Jepang melalui kreativitas, presisi, dan keahlian 4 chef istimewa. Chef Eko Purjiono, Chef Eko Herianto, Chef Arif Nurdianto, dan Chef Tino Itamae. Rasakan perpaduan cita rasa Jepang yang dikurasi secara eksklusif dalam satu perjalanan kuliner yang istimewa. Semua pengalaman ini bisa dinikmati hanya dengan Rp698.000 net per orang. Lengkapi malam Anda dengan live music performance dalam suasana eksklusif di Royal Garden Royal Ambarukmo Yogyakarta. Informasi dan reservasi hubungi FB Sales Royal Ambarukmo Yogyakarta di 082136304848 atau kunjungi www.royalambarukmo.com dan ikuti Instagram @royalambarukmo.

Fox Update. Sudah jam 3 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anisa dan ini dia dua berita terupdate sore ini.

atau BMKG Stasiun Pekanbaru Provinsi Riau mendeteksi lonjakan 4.845 titik panas di Pulau Sumatera. Perakirawan BMKG Pekanbaru Yasir P. mengatakan jumlah tersebut merupakan data yang diperbarui hingga pukul 23.00 waktu Indonesia Barat hari Rabu 7 Oktober malam. Jumlah ini mengalami peningkatan dari sebelumnya sebanyak 3.157 titik pada Selasa 5 Oktober sore. Dari jumlah tersebut, Sumatera Selatan menjadi wilayah dengan kontribusi paling tinggi, yakni mencapai 3.847 titik. Kualitas udara Kota Palembang, Sumatera Selatan pada Rabu 7 Oktober pagi masih berada pada level berbahaya dengan konsentrasi partikulat halus PM2,5 tercatat mencapai angka tertinggi 564,2 hingga 781 mikrogram per meter kubik. Sementara konsentrasi partikulat dalam indeks standar pencemaran udara di Provinsi Riau sejak Kamis 8 Oktober dini hari masuk kategori sangat tidak sehat atau di atas 200 mikrogram per meter kubik.

Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyebut menemukan adanya pelanggaran HAM sistemik dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Koordinator Subkomisi Penegakan HAM dan Komisioner Mediasi Komnas HAM Pramono Ubaid Tantowi dalam pernyataannya pada Kamis 8 Oktober hari ini mengatakan sejumlah hak yang terdampak antara lain hak atas kesehatan dan pangan yang layak, hak anak, kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta hak korban atas pemulihan yang efektif. Lebih lanjut, ia menyebut pelanggaran HAM dalam program MBG tidak selalu terjadi melalui tindakan aktif atau kesengajaan. Ia menyebut kelalaian dan pembiaran sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penegakan hukum, hingga pemulihan korban juga merupakan bentuk pelanggaran HAM. Komnas HAM mencatat data surveillance Kementerian Kesehatan menunjukkan lebih dari 50 ribu orang terdampak dalam ratusan kejadian keracunan yang berkaitan dengan MBG. Menurut Pramono, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan serius terhadap pemenuhan hak anak atas pangan yang layak dan bergizi. Komnas HAM merekomendasikan perbaikan tata kelola MBG, termasuk memperjelas pembagian kewenangan, penguatan standar keamanan pangan, pengawasan FPPBG, perlindungan pekerja, serta penegakan hukum yang adil dan transparan.

0: Demikian Sobat Fox, dua berita terupdate sore ini dapatkan produk Sanga-Sanga di Fox Radio Jogja, Sangasian, Marketplace Sanga-Sanga, dan Mitra Resmi. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

Kayaknya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Perhatikan sekelilingmu. Jika menemukan anomali, segera berbalik arah. Jika tidak, kamu akan terjebak selamanya.
3: Berani masuk ke lorong misteri? Rasakan ketegangan Subway Anomaly Experience berkonsep ala Exit 8 di Spooktacular Japanese Street Food Festival. Puas-puasin kulineran malam Halloween dengan All You Can Eat Japanese Street Food cuma Rp139.000 net per orang. Acara bakal bikin pecah dengan penampilan special guest Kohei Sekai. Gak cuma itu, nikmati juga kemeriahan live DJ set, bartender show, interactive game, door prizes, serta Halloween special menu. Kenakan kostum terseram atau terunikmu dan menangkan hadiahnya. Sabtu, 31 Oktober, pukul 17.30 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat di Noodles Now Restaurant, lantai 2, Hotel Neo Malioboro, Yogyakarta. Reservasi sekarang via WhatsApp di 0817-7951-1999 atau Instagram @neomalioboro. Hotel Neo Malioboro. Dream differently.

Masih di Afternoon Tiba dengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox ya. Hari ini Mutia masih nemenin kamu seperti biasa sampai jam 6 sore. Dan hari ini Mutia mungkin temanya rada apa ya? Rada bikin mikir Sobat Fox ya. Karena dari mungkin keadaan yang belakang ini kurang menyenangkan, terus kabar-kabarnya juga kurang menyenangkan gitu ya. Ada banyak hal yang perlu kita proses, dan rasanya kalau misalnya kita menampung semuanya, mulai dari hal-hal yang kita rasain sehari-hari seperti harga-harga yang naik, terus habis itu kriminalitas juga mulai naik, terus habis itu juga ada beberapa berita-berita yang tidak menyenangkan juga yang harus kita cerna gitu ya. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang menumpuk yang mungkin perasaannya tuh kurang menyenangkan Sobat Fox. Nah, dan kalau kita sudah banyak menampung perasaan yang tidak menyenangkan ini, semuanya numpuk, itu bisa jadi yang kita rasakan tuh beratnya tuh seperti sedang berduka, sedang merasakan enggak enak, enggak seneng, enggak happy, sedih gitu Sobat Fox ya. Nah, pertanyaannya Mutia sore hari ini Sobat Fox, Mutia pengen nanyain tentang dari semua hal yang kurang menyenangkan belakangan ini, sebenarnya part apanya sih, bagian apa sih yang membuat kamu paling banyak tersita pikirannya, yang paling banyak membebani pikiran kamu itu adalah yang mananya sih, part apanya sih Sobat Fox, dan menurutmu kenapa? Kita obrolin bareng, kalau namanya gak mau disebutin tinggal bilang aja ya di chatnya, kayak nama aku gak usah disebut ya gitu, gak apa-apa banget Sobat Fox ya. Kamu bisa kasih tahu via WhatsApp di 0887-188-1053 atau bisa juga via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store. Dan kamu bisa ceritain Sobat Fox. Jangan lupa kasih tahu Mutia kalau kamu gak pengen nama kamu disebutin ya. Bagian apanya sih yang paling membebani pikiran kamu dan kenapa, kita obrolin bareng ya.

terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Masih di Afternoon Tiba dengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox. That was Polka Wars with Rangkum ya. Ceritain, rangkumin hal-hal yang mungkin kamu rasa tidak menyenangkan belakangan ini yang membebani pikiran kamu. Boleh banget ya sharing, dan boleh banget kalau kamu pengen bilang kalau aku gak pengen nama aku disebut ya, itu juga gak apa-apa Sobat Fox. Langsung kasih tahu aja, boleh via WhatsApp di 0887-188-1053 atau via aplikasi Fox Radio juga boleh Sobat Fox, nanti kita obrolin bareng. Tapi yang jelas ya, kalau misalnya kamu menemukan kesulitan untuk merasa apa ya, merasa baik-baik saja gitu ya, memang di batas-batas tertentu memang perlu membutuhkan yang namanya profesional gitu ya. Dan kalau di Jogja saat ini juga udah banyak puskesmas-puskesmas yang juga menyediakan konsultasi psikologi gratis lewat BPJS Sobat Fox. Jadi bisa diakses di puskesmas terdekat, coba ditanyain di faskes satu kamu apakah kamu terdaftar di sana juga Sobat Fox. Tapi yang jelas ya, dari seluruh rangkaian untuk yang namanya menjaga supaya kita baik-baik saja, menjaga fisik baik-baik saja itu juga salah satu yang penting Sobat Fox. Makanya jangan lupa untuk menjaga kesehatan kamu secara menyeluruh. Salah satunya juga kamu bisa menggunakan rangkaian Sanga-Sanga Sobat Fox ya. Masih ada promo Sanga-Sanga Natural Face Cream, Face Mask dan Facial Wash. Ini bundlingnya harganya Rp120.000 kalau kamu langsung datang ke Fox Radio Jogja.

Jogja merayakan bulan Oktober dengan Growtober. Sebelum menyambut 2027, kita bisa mulai fokus sama diri sendiri dari sekarang. Pelan-pelan belajar hal baru sambil tetap beradaptasi walaupun situasinya sedang tidak pasti. Growtober on Fox Radio Jogja. Grow with

0: Daftar nanti Sobat Fox, ada Mutia Anissa. Seperti biasa kalau di hari Kamis itu ada Let's Talk With, yang artinya Mutia ngobrol sama teman-teman yang macam-macam sih. Ada yang punya acara, ada yang punya lagu baru atau apapun Sobat Fox. Tapi hari ini Mutia kedatangan teman-teman dari Let's Talk With lagi. Kenapa jadi beribet ya? Tadi kan Mutia udah ngasih tahu pertanyaan hari ini Sobat Fox adalah tentang kalau kamu ngerasa ada berita-berita, kabar-kabar, keadaan belakangan ini yang kerasa berat, saling menumpuk satu sama lain sampai perasaannya tuh bener-bener kayak gak jelas gitu Sobat Fox. Kayak berat banget gitu buat dilewatin gitu ya. Nah, kita ngobrolnya gak sama Mutia karena kurang ini ya, kurang kompeten saya kalau ngomongin beginian ya. Jadi ada teman-teman dari Talk Mental Health. Selamat sore.
1: Halo Kak Mutia, selamat sore.
0: Oke, kita kenalan dulu ya. Kita mulai, mungkin terserah siapa dulu, mau yang mau mulai duluan.
1: Oke. Halo Sobat Fox, selamat sore. Kenalin, aku Eduardo, biasa dipanggil Edo. Aku merupakan co-founder sekaligus partnership manager dari Talk Mental Health Indonesia.
2: Aku Francisca, aku sebagai co-founder dari Talk Mental Health Indonesia dan sebagai program lead di Talk Mental Health.
0: Oke, nah kalau teman-teman Talk Mental Health sendiri kan sebenarnya sudah pernah main ke Fox Radio Jogja sebelumnya.
1: Betul.
0: Ya.
2: Iya.
0: Nah, tapi mungkin ada Sobat Fox yang belum dengar nih, ada yang belum tahu, jadi mungkin kita bisa kenalan dulu sedikit ya. Kalau teman-teman dari Talk Mental Health sendiri kan of course concernnya adalah mental health ya, yes. Karena sudah ada di namanya juga. Nah, sebenarnya ini awalnya keresahan seperti apa sih yang akhirnya menghantarkan teman-teman untuk okay, kita harus di sini, harus menjalankan platform ini, dan awalnya seperti apa?
2: Awalnya itu awal banget tuh di 2023 ya. Nah waktu itu kan sebenarnya life after COVID ya.
0: Oh iya, benar.
2: Betul. Dan sebenarnya isu kesehatan mental ini kan memang sudah meningkat saat COVID. Cuman terbatas di online waktu itu. Nah kebetulan aku abis pulang studi juga di masterku juga psikologi. Jadi S1 dan S2 nya psikologi. Jadi memang mendalami sekali untuk bidang-bidang psikologi terutama kesehatan mental. Dan pendekatannya memang di non klinis karena aku bukan psikolog basicnya. Aku konselor, jadi lebih tertarik untuk preventif, promotif, edukasinya. Nah waktu itu
0: sebentar Kak, aku potong sedikit. Mungkin buat Sobat Fox yang gak ngerti, bedanya apa itu konselor sama psikolog itu?
2: Nah konselor ini fokusnya lebih ke banyak ke edukasinya tadi sih. Jadi lebih ke pengenalan, membangun apa ya, kesadaran untuk menjaga kesehatan mental. Jadi memang sesinya lebih ke edukasi gitu. Nah sementara teman sejawat psikolog dan psikiater, mereka lebih banyak di assessment, terus lebih banyak didiagnosa gitu ya, dan prescription gitu. Jadi lebih ke treatment.
0: Jadi arahnya kayak lebih klinis dan lebih daily gitu ya.
2: Betul. Nah, ini ke pencegahannya nih fokusnya. Gitu.
0: Oke, lanjut Kak.
2: Nah setelah itu kita bikin platform. Memang memang udah diniatin ya waktu itu bikin platform untuk juga mengembangkan ilmu yang sudah didapat ya kan. Nah terus pulang ke Jogja, terus ternyata banyak yang bilang, Kak udah terlalu lelah online terus gitu. Kayaknya seru nih kalau kegiatannya offline. Kita udah lama banget lah gitu ya, gak ada kegiatan offline gitu. Nah akhirnya kita bikin the first session gitu kan di November 2023. Dan itu ternyata demandnya cukup besar gitu. Nah dari situ mengulik lagi kenapa ini. Ternyata memang life after COVID itu gak semulus itu.
0: Betul. Banyak sekali perubahan.
2: Nah banyak banget duka yang tidak diproses waktu itu. Banyak banget rasa kehilangan dan bagaimana menavigasi hidup setelah beberapa
0: goncangan
2: tahun
0: besar gitu ya.
2: Ini survival terus gitu. Nah ternyata
0: sampai sekarang lagi
2: ternyata nggak stop ya.
0: Iya.
2: Nah dari situ terus ya udah deh kayaknya kita mengembangkan TMH ini lebih ke banyak offline activities dan dukungan kelompok atau dukungan sebaya gitu.
0: Dukungan kelompok dan dukungan sebaya.
2: Betul.
0: Ini fokusnya ya.
2: Yeah. Yes.
1: Yes.
0: Oke, okay. Nah kalau misalnya dari, kan ini awalnya dari online gitu ya, terus habis itu sudah menemukan teman-teman yang juga concernnya sama, terus habis itu dibikin offline. Terus awalnya kegiatannya seperti apa tuh kalau teman-teman talk mental health?
2: Awalnya kegiatannya memang kayak gathering gitu ya, kayak apa ya, info session, dan juga ada workshop biasanya gitu. Nah kebetulan pendekatan kami itu selalu melalui art dan alam gitu. Jadi waktu itu biasanya kita akan ngumpul di kafe-kafe yang memang hijau gitu ya, semi outdoor.
0: Karena itu tadi concernnya awalnya jenuh ya.
2: Iya jenuh, yes.
0: Waktu
2: betul,
0: COVID ya.
2: Betul, jadi kita juga pilih tempat yang kayaknya apa ya, membuat teman-teman ini tuh terkoneksi lagi ya dengan lingkungan sekitar, dengan tumbuhan gitu kan. Itu kan juga ada efek terapinya tersendiri. Terus kita melakukan kegiatan bersama-sama. Dari situ ya kita akhirnya ngobrol apa sih yang bikin berat akhir-akhir nih. Dari situ juga akhirnya kita jadi collecting apa ya, tadi information, data gitu ya. Oh, ternyata ada topik yang selalu muncul, yaitu tadi membahas soal life after COVID tuh kayak gimana, mengelola rasa kehilangan itu kayak gimana, keberdukaan yang mendalam itu gimana. Nah akhirnya along the way kita ada satu fokus yang selalu kita bikin setiap semester.
0: Oke, gitu. Akhirnya jadi program.
2: Program.
0: Gitu ya. Oke, kalau ke Mas Edo nih, kalau misalnya kan tadi akhirnya kalau Kak Francisca balik dari studi, terus habis itu kayaknya memang banyak juga yang merasa concern tentang ini. Kalau Mas Edo sebagai yang mengerjakan kerjasamanya, partnershipnya, akhirnya tuh gimana sih cara merangkul teman-teman komunitasnya, dicari dari mana, terus habis itu gimana supaya akhirnya talk mental health ini tuh kayak berkembang gitu.
1: Oke, menarik ya, karena aku berangkat dari pengalamanku pribadi gitu. Jadi kalau tadi Franz pulang dari studi dari UK, aku habis pulang dari Australia gitu. Aku ngeliat di sana isu kesehatan mental tuh apa ya, umum banget. Jadi banyak untuk nyari informasi, untuk nyari kegiatan yang sifatnya tadi ya, association, preventif, itu tuh gampang banget. Terus kalau ngomongin soal apa ya, kuratif tadi juga gampang banget. Berangkat dari situ, aku coba apa ya, bawa cerita itu ke Jogja gitu. Kira-kira dengan konteks di Jogja, apa sih? Oh, aku melihat teman-teman di Jogja itu suka nongkrong, tempat ngopi itu banyak banget. Aku pengen apa ya, komunitas ini berkembang dari tempat-tempat yang anak-anak muda tuh sering nongkrong, sering duduk, sering ngumpul bareng, dari hal-hal yang mereka sukai dulu gitu. Jadi pendekatan yang aku coba lakukan adalah ke situ gitu. Oh, datang ke mereka apa ya, aku coba cari tahu apa sih yang mereka butuhkan, apa sih yang mereka cari gitu, dengan tahu rootnya problemnya seperti apa. Aku jadi tahu, oh kayaknya dengan cerita teman-teman ini bagusnya kita bikin sesuatu nih gitu. Jadi ketika pulang ke kantor ngobrol sama Franz, aku dapat data seperti ini nih, teman-teman yang butuhkan tuh seperti ini loh kegiatannya. Jadi misalkan oh mereka butuh ruang buat ngobrol, oke, kita bikin sesuatu sesi ringan aja deh, kumpul datang ngobrol cerita didengerin, karena sesederhana bahwa oh iya ya, mereka tuh pengen didengerin gitu.
0: Oke, jadi lebih ke social listening lah ya, mendengarkan apa aja yang sedang dibicarakan, rasanya seperti
1: betul,
0: apa gitu, terus
1: betul.
0: Difasilitasi dalam kegiatan.
2: Benar. Nah along the way terus kita akhirnya menemukan partner yang memang value-nya sama, terus keresahannya sama. Nah disitulah mulai berkembang sih sebenarnya komunitasnya.
0: Oke, nah kalau ngomongin soal kegiatannya nih ya, kan kegiatannya sudah cukup lama, sudah cukup banyak gitu ya. Sebenarnya mungkin kalau orang Indonesia banyak yang punya isu dengan keterbukaan gitu, iya kan? Dengan benar. Mau membuka diri aja di awal udah susah banget. Nah gimana caranya mengumpulkan teman-teman dalam satu tempat, dalam satu wadah gitu yang akhirnya mereka bisa membuka diri?
2: Oke, nah memang fondasinya adalah membangun ruang aman ya. ruang aman ini dari apa dibangunnya? Pertama dari orang-orang yang menjalankannya atau yang memfasilitasinya, ini memang harus trusted dulu. Nah ini akhirnya ya mau gak mau Franz, Edo dan semua tim TM harus selalu mengulang-ulang, kita selalu berkenalan lagi siapa kita, background kita apa, concern kita apa. Nah itu sesuatu yang biasa banget dan harus selalu kita lakukan kayak gitu. Dan yang kedua adalah kita juga ada, meskipun kita pendekatannya non klinis, tapi kita ada safeguarding. Kita ada kayak apa sih kesepakatan gitu ya, bagaimana sih supaya sesi ini berjalan dengan aman dan nyaman. Contohnya nih, yang apa yang kita bahas hari ini di sini tidak perlu dibahas di luar sesi ini gitu. Meskipun ada temennya gitu ya, nanti pulang dari sini jangan di follow up kalau nggak pengen mau cerita gitu.
0: Nggak usah dikulik-kulik,
2: nggak usah dikulik-kulik gitu, apalagi diceritain sama teman yang lain. Nah itu tuh kesepakatan yang kita bangun sesama peserta. Jadi ini adalah cara kita membangun ruang aman. Dari 1-2 sesi dan 3 kemudian berkembang dan kegiatan ini selalu diulang-ulang, ya akhirnya itu memang membentuk bahwa oh kegiatan dengan TMH ini seperti ini gitu ya. Dan mereka udah mulai trust percaya gitu loh bahwa ruang ini memang aman ketika mereka sharing gitu. Nah akhirnya kita juga membantu atau memandu mereka dengan satu topik gitu biasanya. Yuk kita ngomongin loneliness sambil main board game. Nah pasti kan yang datang pun akan udah expect nih, oh ini adalah isu-isu yang relevan dengan aku misalkan. Nah, jadi hal-hal itu juga membantu, jadi yang datang pun siap dengan topik yang akan kita bahas atau kita diskusikan gitu sih.
0: Oke, berarti memang balik lagi membangun kepercayaan dan menjaga kepercayaan itu yang kayak cukup besar ya, ya akhirnya betul, ya betul, yang perlu dijaga. Oke, tapi sore hari ini kita juga buka pertanyaan Sobat Fox, kalau kamu mau bertanya tentang duka mungkin yang kamu alami atau pengalaman, atau kamu mau sharing aja juga boleh Sobat Fox ya. Dan kamu boleh banget untuk gak sharing identitas kamu sama sekali. Jadi kita gak perlu tahu kamu namanya siapa, di mana, lagi ngapain, gak perlu Sobat Fox ya. Pokoknya kamu sharing aja, boleh kasih tahu via WhatsApp di 0887188053. Nanti kita tungguin. Habis ini kita akan membahas tentang bertumbuh setelah kedukaan.
2: Yes.
0: Di dalam kedukaan. Nanti habis ini Sobat Fox, kamu tungguin aja, kita break sebentar ya.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Hari bahagia sudah di depan mata. Saatnya wujudkan wedding impianmu di Inside by Melia Yogyakarta. Hadir dengan Forever Starts Here. Wedding package hanya Rp22.999.000 net. Nikmati buffet untuk 100 orang, free 1 stall, venue selama 3 jam, make up room, 1 malam The Love Suite, dan 4 kamar inside, sound system standar, hingga VIP parking. Atau untuk pernikahan yang lebih intimate, pilih intimate wedding package hanya dengan Rp9.999.000 net. Sudah termasuk buffet untuk 30 orang, kamar untuk pengantin, 1 kamar inside, food testing untuk 4 orang, venue 4 jam, dan sound system. Rayakan momen spesialmu di pilihan indoor atau outdoor, termasuk skydeck rooftop lantai 8 dengan pemandangan Gunung Merapi di pagi hari dan gemerlap kota Jogja di malam hari. Inside by Melia Yogyakarta. Forever start here. Reservasi sekarang. Hubungi Rias di 0877-2973-9169 atau 0274-2806-888. Inside by Melia Yogyakarta. Stay curious, explore more.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik terbuat dari rempah alami diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
3: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
4: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Masih di Let's Talk With dan masih barengan sama teman-teman Talk Mental Health. Kalau tadi kita udah bahas tentang kegiatannya teman-teman dari Let's Talk With lagi. Karena sama-sama bahasa Inggris ya, jadi kecampur ya di otak aku ya. Dari Talk Mental Health ya. Dan kalau tadi kita ngomongin kegiatannya, sekarang kita mau ngomongin tentang berduka dulu deh ya. Sebelum kita bertumbuh kan biasanya ada satu sesuatu yang ini termasuk kejadian yang mungkin mengubah hidup seseorang gitu ya. Jadi kalau mau ngomongin berduka, berduka tuh harus yang, kalau berduka tuh berarti yang sangat-sangat berat atau bisa yang kecil sih kan?
1: Oke, jadi keberdukaan itu tuh cukup luas ya, karena mungkin banyak dari kita memakai keberdukaan misalkan ditinggal orang yang tersayang gitu. Bisa orang tua, bisa pasangan, bisa sahabat dekat gitu. Tapi kudu ini bisa luas. Misalkan di apa ya, punya hewan peliharaan kesayangan meninggal juga bisa berkeberdukaan. Kehilangan rasa aman karena situasi sosial, situasi lingkungan itu juga bisa masuk keberdukaan. Terus kemudian kalau tadi di pembahasan di awal ngomongin soal COVID gitu, dampaknya banyak banget. Misalkan dari sejak COVID jadi kehilangan pekerjaan, susah untuk nemu pekerjaan, kehilangan teman-teman karena mereka harus apa ya berpindah tempat dan segala macam, itu juga rasa duka. Jadi hal-hal tadi, keperdukaan tadi itu nggak cuma apa ya hal-hal yang tadi disebutkan, tapi dari hal-hal yang mungkin kecil, kita kehilangan sesuatu yang kita sayang, barang yang kita sayang, atau kehilangan rasa aman, itu juga kehilangan apa ya keperdukaan. Gitu.
0: Oke, berarti emang luas spektrumnya
2: banget,
0: ya. Bukan berarti sesuatu yang harus kayak gede banget gitu.
2: Major issue gitu, enggak sih.
0: Tapi bisa juga jadi hal kecil itu juga adalah keberdukaan, itu.
2: Betul.
0: Ya. Oke, tapi kalau ngomongin soal duka itu sendiri, kan kalau kita ngomongin soal duka, memang kedengerannya tuh kayak, wah ini pasti orangnya nangis, sedih, terus mengurung diri kamar misalnya
2: gitu
0: ya.
2: Betul.
0: Tapi sebenarnya apa aja sih yang ada di dalam duka itu sendiri?
2: Nah, duka itu memang never one thing gitu ya. Dan emosinya sebenarnya juga gak cuman satu gitu. Nah, yang menjadi pelik ketika kesannya yang divalidasi adalah duka, sedih gitu ya. Kalau sedang berduka, sedih gitu. Tapi padahal ada emosi-emosi lainnya. Contohnya rasa marah gitu ya, rasa kesepian, rasa takut gitu ya. Terus mungkin ada rasa lega gitu. Nah, kesannya itu tidak umum untuk dirasakan. Akhirnya ketika seseorang merasakan itu di dukanya, dia cenderung tidak mau mengakui rasa berdukanya itu.
0: Oke,
2: gitu.
0: Oke. Enggak kok, aku enggak berduka kok karena aku tidak sedih.
2: Padahal tapi sebenarnya
0: aku benci banget tuh sama sih.
2: Aku marah banget. Kayak sekarang misalkan duka kita kehilangan beberapa hutan di Indonesia gitu kan. Selain sedih pasti kan rasa marahnya yang lebih besar gitu ya. Tapi apakah itu direkognize sebagai duka gitu?
0: Padahal itu masuk ya?
2: Dan itu masuk gitu.
0: Oke, berarti memang ada perasaan yang banyak juga di dalam duka ini, enggak cuman si sedih ini doang gitu ya. Oke, tapi kalau misalnya ngomongin duka ini sendiri tuh kan tadi kan kita udah ngomong kalau dia ada yang dari yang kecil sampai yang besar, terus spektrum emosinya juga banyak gitu. Terus gimana caranya kita ini sehari-hari akhirnya mengidentifikasi, oh yang aku rasakan ini duka sih gitu.
2: Sebenarnya dari mengakui dulu sih gitu.
0: Oke.
2: Mengakui bahwa apa sih yang aku rasakan gitu ya. Kehilangan apa sih gitu. Terus jangan dijudge dulu, ini layak gak ya gitu kan. Biasanya kan kita belum mau mengakui karena kita mengakui itu kan lebih mengedepankan perasaan sebenarnya. Tapi akhirnya kita lebih mengedepankan logika gitu. Kita melihat lagi, menghitung-hitung, kayaknya ini gak layak deh karena terlalu kecil deh.
0: Gitu. Jadi malah tidak memberikan validasi ke diri sendiri,
2: iya,
0: gitu ya.
2: Iya gitu. Terus atau dia membanding-bandingkan orang lain aja kehilangan lebih banyak, lebih besar. Masa aku kehilangan sedikit aja udah ngeluh atau udah sedih gitu. Jadi
0: Indonesia banget lagi.
2: jadi kan ada perasaan-perasaan
0: syukur.
2: Iya, benar. Nah, Nah belum kayak gitu kan, kamu harusnya bersyukur masih punya ini, masih punya itu, kan betul, gitu betul, ya betul. Kan
0: belum apa-apa udah kayak lagi baru, kayaknya aku sedih deh, tapi kamu harus bersyukur gitu. Oke, berarti memang prosesnya adalah untuk memvalidasi dan mengakui kalau memang punya perasaan duka ini. Nah,
2: betul.
0: Tapi kalau misalnya nih udah mengakui perasaan duka ini, terus gimana? Terus apakah aku harus mengeluarkan seluruh perasaan ini, atau aku harus gimana kalau sudah mengakui?
2: Oke. Kalau ini udah sepakat ya, udah mengakuin bahwa dukaku layak untuk diakuin gitu ya, dukaku valid. Nah yang kedua adalah memang duka itu harus diproses gitu ya, karena ternyata kalau tidak diproses ya manifestnya jadi di banyak hal gitu. Dan duka, dan memahami bahwa duka itu juga gak ada time frame yang jelas, dalam arti harus 7 hari kah? Harus 40 hari kah?
0: Contohnya
2: itu,
0: gimana tuh?
2: Contohnya bisa, duka itu ya memang bisa aja 12 tahun, 10 tahun atau sepanjang hidup kita gitu ya. Tinggal sebenarnya yang kita olah itu adalah bagaimana kita dealing dengan duka itu, dan itu kita integrasikan di kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Itu jadi bagaimana cerita duka ini, bukan, jadi ketika kita bilang memproses duka itu bukan maksudnya menyembuhkan atau melupakan atau move on atau memutus hubungan apapun itu yang tadi hilang bersama sosok itu. Tapi lebih bagaimana cerita kehilangan ini kita integrasikan, mampu kita integrasikan kehidupan sehari-hari gitu loh. Jadi part of life gitu loh. Dan
0: panjang
2: menerima itu
0: prosesnya.
2: Benar. Tapi akhirnya jadi setting goals yang lebih clear. Karena kalau goalsnya adalah lupa soal duka ini, we never know
0: kapan
2: gitu
0: akan terjadi.
2: Betul.
0: Walaupun misalnya disebut kalau waktu itu akan menyembuhkan, tapi kan kita nggak tahu berapa lama waktunya itu.
2: Again, akhirnya ada orang bilang, aku udah 5 tahun, udah 10 tahun, bahkan ada teman kami gitu ya, yang ditinggal bapaknya dan 12 tahun yang lalu dan masih berduka sampai sekarang. That's fine gitu kan. Again, ketika itu dianggap aneh, dia juga akhirnya berat juga untuk menceritakan ketika dia butuh bantuan gitu ya, atau sekedar kalau bahasa Jawanya ngudaroso, itu akhirnya dia akhirnya takut gitu loh. Karena kok ya udah 12 tahun nanti aku dianggapnya lebay gitu.
0: Padahal baru mau ngomong aja udah kayaknya enggak usah diomongin deh gitu ya. Jadi kayak satu beban sendiri yang akhirnya ditelan sendiri.
2: Betul.
0: Yang membuat ini perasaannya tuh tidak terurai gitu ya. Nah, kalau ngomongin soal perasaan duka yang tadi ini ya.
2: Iya.
0: Kan semuanya ngerasain dalam spektrum yang berbeda-beda.
2: Betul.
0: Juga. Ada cara-cara yang berbeda juga gak sih untuk mengurai perasaan duka ini di level-level yang berbeda juga?
1: Kalau cara pasti sih kami memiliki keyakinan bahwa setiap orang punya caranya masing-masing. Kalau aku misalkan dari perspektif cowok, kebetulan sempat ngobrol juga dengan salah satu associate psikolog kami yang cowok gitu. Langsung nanya, mas gimana ya caranya ngajakin temen-temen cowok ini misalkan mau cerita, gak malu untuk berbagi gitu. Karena kalau ngeliat temen-temen yang perempuan lebih mudah kayaknya. Terus salah satunya kalau psikolog kami waktu itu Mas Bagas bilang bahwa mungkin kalau temen-temen cowok harus diajakin berkegiatan dulu sesuai apa yang dia suka gitu. Misalkan nih Sunday morning ride gitu, Sun Mori gitu, misal, atau naik gunung gitu. Dari kegiatan yang mereka suka, mereka merasa nyaman, mereka merasa aman. Balik lagi ke tadi konsep yang coba kami terapkan juga, bahwa akhirnya mereka mau untuk bercerita, mereka mau untuk, dalam bahasa Jemaah ya, ngudoroso gitu, untuk mengeluarkan apa yang jadi perasaannya, seperti itu.
0: Nah,
1: kalau yang teman-teman perempuan mungkin dengan duduk bareng, ada satu konselor, ada satu psikolog, kita kasih topik, mau nih cerita gitu. Nah kalau di Talk Mental Health Indonesia, kami dari berbagai kegiatan yang kami punya, pendekatan juga macam-macam gitu. Kami punya pendekatan, kalau tadi ngomongin soal kesenian, kami punya art, therapeutic art gitu. Kami punya praktisi yang memang di bidangnya. Jadi teman-teman diajak untuk mendekatinya, mengurai rasanya dengan therapeutic art gitu misalnya. Terus kemudian kami juga punya praktisi olah ketubuhan. Jadi karena duka itu disimpan di bagian-bagian tubuh, caranya adalah mengurainya dengan mengolah tubuh.
2: Bergerak,
1: begitu.
0: Okay. Jadi memang karena semua orang memprosesnya dengan cara yang berbeda. Semua orang juga cara untuk mengurainya berbeda gitu ya.
2: Betul.
0: Nah, tapi kalau misalnya kalau ini ngomongin soal kalau teman-teman talk mental health kan adalah ini ya, apa namanya, lebih ke bukan secara klinis gitu tadi ya, kayak
2: betul.
0: Lebih ke body gitu ya.
2: Betul.
0: Nah, apa sih batasnya, di mana sih batasnya antara oh aku beneran butuh untuk counseling sama psikolog atau aku bisa lewat berkomunitas seperti ini?
2: Oke. Okay. Sebenarnya komunitas ini pun sebenarnya bukan replacement ya, atau kita harus memilih ketemu psikolog atau ketemu komunitas. Itu bisa menjadi sesuatu yang saling melengkapi gitu. Tapi tentu ada degree, dalam arti gini, ketika di level komunitas kok ternyata aku masih apa ya, daily life-ku juga terganggu, function-ku sehari-hari terganggu, dan hal basic yang kita biasa lakukan seperti makan, tidur gitu ya, bekerja, itu juga sudah mulai terganggu. Nah, ini sepertinya perlu pendampingan expert gitu, bisa pendekatannya lebih personal, one on one gitu. Komunitas tadi sebenarnya untuk support system gitu ya, untuk tadi merasa tidak sendirian, untuk memberi ruang bersama-sama dan reconnecting lagi gitu sih. Jadi buat teman-teman yang join komunitas juga banyak nih teman-teman yang mereka juga ketemu dengan psikolog dan psikiatris gitu ya. Nah, karena kita selalu menyampaikan ini bukan pengganti terapi atau konseling gitu. Karena
0: jadi memang bisa saling support gitu ya.
2: Gitu.
0: Okay.
2: Kadang kan kalau di ruang klinis gitu ya, mereka konsultasi terus habis itu mereka punya apa ya, punya goals mau melakukan ini, melakukan ini. Tapi ketika mereka keluar dari ruang klinis gitu ya atau ruang konseling, terus mereka kan kembali lagi nih ke kehidupan nyata nih ya kan. Kan agak susah ya kalau gak ada support system yang mengingatkan. Yeah. Terus apalagi dengan kondisi yang dar-der-dor gitu ya. Ini aku aja yang ngerasain atau orang lain juga gitu. Nah, alangkah akan lebih
0: mulus gitu ya.
2: Iya, mulus dan suportif ketika dia keluar dari ruang itu dan punya ekosistem atau punya lingkungan atau punya support group yang oh ternyata ya ups and down gitu loh. Kadang aku feels good gitu ya, tapi juga ada feels not okay, ternyata tetap fine gitu ya. Nah, itu kan membuat dia tetap percaya bahwa dia berprogres gitu. Harapannya gitu. Jadi saling melengkapi sih sebenarnya.
0: Okay, tapi memang tadi bukan pengganti
1: bukan
0: ya.
1: Bukan pengganti.
0: Jadi memang tetap harus kalau memang dirasa butuh,
2: betul,
0: memang harus tetap ke profesional,
2: betul,
0: gitu ya.
2: Betul.
0: Okay, kalau ngomongin soal bertumbuhnya, ini kan tadi kita mengidentifikasi duka dan merasakannya gimana. Kalau soal bertumbuhnya ini kan adalah proses supaya kita tidak terkungkung di dalam dukanya itu sendiri gitu ya. Jadi kayak harus ada berproses dan bertumbuh. Itu sebenarnya gimana ya? Apakah itu gimana cara memulainya deh gitu.
2: Oke. Awalnya banget ini memang paling perlu tadi ya, kita sepakat mengakui gitu. Tapi sebelum mengakui, ini kan bentuknya tuh kalau emosi yang begitu besar kayak duka ini kan abstrak banget ya. Nah, akhirnya kita mencoba membreakdown juga sih. Karena kita gak bisa sekaligus langsung memproses semuanya gitu kan. Kita ngunyahnya dikit-dikit. Dengan apa? Kita yuk pelan-pelan kasih nama dulu nih. Emosinya apa aja sih yang ada di sini tadi ya.
0: Dikenalin dulu.
2: Terus mulai nih pelan-pelan kita gambarkan. Makanya kita ada pendekatan visual art juga gitu ya. Kalau kata-kata gak keluar, atau kita kan kalau lagi
0: belum nyampe gitu ya.
2: Kan gak semuanya orang tuh mampu mendeskripsikan gitu kan. Kita gambar dulu, kita visualkan, kita kasih bentuk, kita kasih warna gitu ya. Nah, hal-hal itu membantu karena setidaknya dia jadi tahu oh ini yang menyakitkan tuh ini.
0: Oke, jadi udah tahu oh ini nih bentuknya, ini nih yang menyakiti, yang membuat aku merasa sakit gitu ya. Lalu dari situ?
2: Nah, dari situ akhirnya mulai di, tadi Edo sedikit sampaikan, itu in general luka, emosi, trauma kita itu disimpan di tubuh juga atau dirasain dalam tubuh. Pernah kan kita misalkan ada trauma sesuatu gitu, sebelum pikiran kita sampai itu apa, kadang badan yang sudah merespon.
0: Betul.
2: Nah, contohnya ini gempa nih ya. Kan waktu gempa 2006 gitu
0: di
2: ya.
0: Jogja.
2: Di Jogja. Kan ada pas di Jogja gitu. Sampai sekarang tuh kalau ada suara keras gitu ya. Apalagi yang dari langit-langit gitu ya. Pada suara tikus atau kucing ngejar tikus gitu. Aku udah gemetaran gitu. Atau udah mau refleks, mau lari gitu loh. Itu karena badanku masih ingat memori gempa. Nah, padahal otaknya apa, logikanya belum jalan gitu.
0: Betul, betul.
2: Justru pas lo jalan, wah itu tadi kan tikus gitu.
0: Badannya udah ngerespon duluan. Ya.
2: Nah, akhirnya setelah mengenalin emosinya, akhirnya kita juga melihat itu di badan kita disimpannya di mana.
0: Apa sih yang dirasain badan gitu.
2: Betul.
0: Ya?
2: Misalkan, oh dada tuh, duka tuh sering banget dikaitkan dengan paru-paru. Misalkan nafas tuh jadi terengah-engah.
0: Sesek.
2: Gitu, iya ya, jadi sesek gitu, jadi pendek-pendek gitu. Atau mungkin karena duka itu meninggalkan responsibility yang besar, mungkin di pundak jadi sering terasa sakit gitu ya. Jadi memang kita ngomongin juga soal ketubuhan tadi, dan kita merilisnya juga dengan bergerak.
0: Oke. Berarti memang kalau misalnya kita udah mengidentifikasi itu, perlu ada tindak lanjut fisiknya juga gitu.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul.
0: Lalu untuk mulai kayak, oh aku akan bertumbuh, sebenarnya bertumbuh sendiri maknanya apa sih Kak?
2: Oke.
0: Dari duka itu.
1: Cukup luas sebenarnya.
0: Iya kan, karena kan pertumbuhan itu juga gak bisa dibandingkan satu orang dengan
1: betul,
0: orang lainnya.
1: Itu
0: gitu.
1: Itu yang paling penting. Jadi kalau bertumbuh sih, ini ya, apa ya, kami coba memaknainya bahwa setiap orang punya apa ya, pace-nya itu masing-masing gitu. Jadi mau cepat, mau lambat, itu gak ada salah, gak ada benar. Terus dengan misalkan kita apa ya, sesederhana misalkan dengan kita bisa melakukan lagi kegiatan sehari-hari, kita bisa pergi kerja, kita bisa kuliah, ketemu temen tanpa harus merasa apa ya, terbebani, itu menurutku juga apa ya,
2: part dari tumbuh,
1: part dari bertumbuh juga gitu. Terus kemudian dengan kita bisa misalkan nih apa ya, bisa nulis tentang apa yang aku rasain, menurutku itu juga proses bertumbuh. Karena secerdana bahwa kalau bingung nih, cuma ada di kepala doang, ditulis dengan langkah journaling, itu juga bertumbuh. Jadi itu apa ya, part dari bertumbuh. Yang juga penting adalah apa ya, kita berusaha membesarkan wadahnya. Jadi dukanya mungkin di situ-situ aja, tapi dengan kita membesarkan wadah kita, artinya kita punya ruang yang lebih lebar lagi untuk apa ya, melihat duka itu dari apa ya, dari ruangan yang lebih luas. Jadi enggak,
0: jadi dukanya tidak terasa besar
1: betul,
0: karena
1: banget
0: kita yang membesarkan
2: wadahnya.
1: Betul,
0: iya. Oke,
2: benar.
0: Nah, ini aku merangkumkan saja dari apa yang udah diiniin sama Sobat Fox, jadi disampaikan sama Sobat Fox, ada yang ini beberapa ngomongin soal, kalau aku ngelihat berbagai hal di media sosial yang beritanya kebanyakan buruk ya, itu aku marah, sedih dan cemas, padahal aku gak mengalami langsung gitu. Terus

0: baru layak bahwa ini adalah duka. Jadi menjawab dulu pertanyaannya, itu termasuk duka.
1: Okay.
0: Karena bukan hanya yang terdampak langsung, kenyataannya Indonesia ini kan milik kita semua, ya kan? Atau dunia ini juga milik kita semua. Kita kan tinggal di sini. Jadi wajar dong kalau kita juga sedih ketika ada bagian dari rumah kita, bagian dari orang-orang kita itu yang terluka, yang tersakiti gitu ya, bagian dari Indonesia yang rusak kan gitu ya. Nah, itu jadi itu valid. Nah, yang kedua, terus gimana ya biar tadi tetap waras gitu ya.
1: Agak sulit tapi enggak apa-apa.
0: Iya. Agak dar-dar gitu ya. Maksudnya ups and downs gitu kan. Nah, itu memang diakuin akan begitu. Okay. Jadi kita memang kalau disuruh waras banget gitu ya.
1: Kayaknya dalam keadaan seperti ini malah aneh kalau kita waras terus gitu.
0: Iya, gitu. Jadi akhirnya itu mungkin new reality kita gitu ya. Okay. Bahwa kita harus balance gitu ya, harus imbang gitu, harus kayak aku istilahnya kayak ya, kita mau nggak mau harus berdansa di keadaan ini gitu ya. Nah, akhirnya diakuin itu bahwa itu kenyataan kita, dan yang kedua dan okay juga bahwa kita itu mengukur kemampuan kita. The end of the day, kita itu juga harus tahu kapasitas kita. Kita gak bisa memaksakan gitu. Dan kapasitas itu tidak berbanding lurus dengan anggapan bahwa kita peduli atau kita apatis gitu.
1: Iya, iya, berarti kayak memang orang kemampuan menerimanya tuh beda-beda. Jadi kayak gak boleh disamain satu orang dan orang yang lainnya.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Kita gak bisa bilang bahwa oh, kalau kamu gak update berita hari ini berarti kamu apatis dan kamu gak cinta dan kamu gak peduli dan kamu gak simpatik atau empatik dengan orang yang berduka atau terkena musibah. Gak bisa gitu, gitu. Karena percuma kalau kita maksain untuk update berita terus gitu ya.
1: Tapi kitanya gak waras ya. Hari-hari tidak bisa dijalani.
0: Betul. Terus kita jadi gak bisa kerja. Kita gak bisa connect dengan orang-orang yang kita sayang. Karena kita merasa ya apapun itulah ya kan. Nah, itu kan cost-nya akhirnya di kita. Gitu. Jadi tetap
1: mencari keseimbangan.
0: Betul, betul. Okay. Dan pahami kapasitas diri kita.
1: Nah, itu sih, itu salah satu yang mungkin orang-orang udah susah untuk menilai juga ya. Kayak sebenarnya kapasitasku menerima informasi itu seberapa banyak gitu ya. Oke, satu lagi, karena ini kayaknya sampai besok kita gak kelar nih. ada pertanyaan yang menarik, apakah kalau kita udah bertumbuh itu artinya kita gak boleh sedih lagi sama hal itu?
2: Tetap ini ya, kalau kita sudah bertumbuh kita tetap boleh dan valid untuk bersedih lagi. Karena journey-nya itu gak selalu terus-terusan maju gitu. Kita bisa jadi flashback. Yang perlu teman-teman tahu adalah bahwa kita pernah sampai di satu titik. Itu yang penting. Jadi teman-teman tahu, proses ketika mulai proses panjang, teman-teman selalu ingat, selalu mungkin yang suka mencatat, bikin catatan, yang suka mendokumentasikan bahwa oh iya ya, perjalananku udah sampai di sini gitu. Ketika nanti suatu saat sudah lebih jauh dari situ tapi bersedih lagi, teman-teman oh iya ya, ini hanya satu fase.
1: Aku bisa aja. Kok gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Oke. Jadi memang kalau misalnya sudah bertumbuh tuh bukan berarti kayak enggak inget, bye gitu. Enggak ya. Kayak masih bisa dialami dan dirasakan di kemudian hari juga gitu ya. Oke, kita jeda dulu karena udah 48 ya. Jatuhnya cuma 1 jam Sobat Vox, kita jeda dulu. Nanti kita akan ngobrolin tentang kegiatan teman-teman Talk Mental Health kedepannya. Kamu tungguin abis ini ya. Let me tell you.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

0: Masih di Let's Talk With barengan sama Talk Mental Health. Yeay, yes, udah bener.
1: Betul sekali.
0: Karena ada talk-talknya ini loh. Nyambung di kepala aku ya. Oke, okay, tadi kita udah ngomongin soal bertumbuh. Baru sedikit Sobat Fox ya, sebenarnya masih ada banyak banget yang bisa diobrolin dari cara kita bertumbuh dari kedukaan. Dari cara untuk menerima duka sendiri. Dari cara kita nge-framing duka di dalam pikiran kita sendiri. Nah, tapi ya karena ini udah 52 menit lewatnya dari jam 4 sore, kita ngobrolin tentang kegiatannya teman-teman. Let's kan kembali lagi Talk Mental Health yang temanya grow juga ya.
1: Yes, okay, betul.
0: Apa tuh?
1: Jadi namanya grow itu kependekan dari grief informed resilience ownership and well-being.
0: Okay.
1: Itu merupakan apa ya, support group yang bertemakan tentang keberdukaan atau kehilangan. Mm-hmm. Dan untuk saat ini udah jalan yang batch kedua. Yang batch pertama kemarin tuh jalan di bulan April dan Mei. Mm-hmm. Yang batch kedua udah jalan. Sesi satunya udah dimulai hari Sabtu lalu.
0: Oke. Okay.
1: Dan sesi duanya akan di jalan di hari Sabtu ke depan gitu. Mm-hmm. Jadi program ini dirancang selama 6 kali pertemuan. Dan untuk saat ini diperuntukkan untuk teman-teman perempuan. Mm-hmm. Kami memberikan ruang aman buat teman-teman perempuan untuk memproses duka atau kehilangan secara kolektif. Mm-hmm. Bareng ekspertis di bidangnya masing-masing. Dan pendekatannya di setiap pertemuannya itu berbeda-beda. Yang si sesi pertama kemarin itu pendekatannya lewat visual art. Yang besok itu lewat body mapping. Mm-hmm. Di pertemuan ketiga itu lewat olah ketubuhan. Mm-hmm. Di pertemuan keempat itu kita kembali ke alam. Mm-hmm. Di pertemuan kelima itu
2: lebih ke kesimpulan
1: sih, ya.
2: Tapi lewat self compassion.
0: Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau ngomongin yang batch yang sudah berjalan saat ini, sebenarnya kalau dari teman-teman sendiri pesertanya berapa banyak sih?
1: Di setiap batchnya kami membuka kesempatan 15 orang perempuan untuk bergabung.
0: Okay,
1: gitu.
0: Okay.
1: Dan masih terbuka kesempatan untuk teman-teman, misalkan aku belum ikut yang sesi pertama kemarin, nggak apa-apa.
0: Oh, nggak apa-apa.
1: Bisa.
0: Oke. Okay.
1: Bisa karena belum terlalu jauh sesinya, teman-teman bisa bergabung. Mm-hmm. Nanti caranya gimana, bisa kunjungin di Instagramnya @talkmentalhealth.id. Nanti teman-teman ada link di bio-nya, diklik aja, nanti teman-teman bisa daftar di situ.
0: Oke, gitu. talkmentalhealth.id, kamu buka di Instagram ya, ada link-nya yang bisa kamu klik untuk mendaftar ya.
1: Betul.
0: Dan ini masih ada 5 sesi lagi ya?
2: Masih 5 sesi lagi.
0: Masih 5 sesi lagi. Nah, kalau di dalamnya sendiri nih, kan kita tadi udah ngasih tahu kayak di setiap sesinya tuh ada apa aja gitu. Tapi kegiatannya seperti apa sih? Mungkin kalau digambarkan.
2: Oke, jadi di awal pasti kita akan tadi mengulang soal kesepakatan gitu atau safeguarding gitu ya. Terus kita juga akan ya kenalan gitu ya, biasa. Untuk kenapa ini penting, karena kan gak ngerasa aman ya kalau gak kenal gitu kan. Nah, terus kita juga akan ada meditasi singkat gitu, supaya memang be here and now saat itu ya, karena kan badan bisa di situ tapi pikiran
0: di
2: bisa.
0: 2 tahun yang lalu juga bisa.
2: Iya betul. Nah, kan sayang nih dalam kalau kita udah spare time gitu ya, tapi kita enggak betul-betul hadir gitu. Kita akan diajak seperti itu nanti dipandu gitu ya untuk tune in gitu di sebelum masuk ke sesi. Nah, terus biasanya ada 1 sampai 2 facilitator gitu. Mm-hmm. Nah, tergantung topiknya. Nanti saya akan menjelaskan, terus peserta akan berkarya. Mm-hmm. Jadi tergantung
0: tema kegiatannya.
2: Dan, betul, dan pendekatannya apa? Kalau visual art ya gambar, mm-hmm, gitu. Tadi kalau gerak ya bergerak gitu. Terus di akhir akan ditutup dengan refleksi. Nah, ini biasanya peserta
0: bukan pijet tapi ya.
2: Refleksi apa ya dia? Non pijet gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi dia akan menceritakan nih tadi perasaannya, prosesnya, dan sebenarnya sifatnya semuanya invitation ya, undangan. Jadi okay, bukan keharusan gitu ya.
0: Jadi pun ketika sudah berkegiatan di sana, kalau aku mau nggak ikut dulu gitu nggak apa-apa, mengamati gitu.
2: Betul betul. Okay. Aku ngerasa ketrigger nih di bagian ini atau okay, ngerasa nggak nyaman di sini, boleh. Dan kita pun selama sesi itu ada ruang aman yang bisa diakses dan ada peer counselor kami.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Jadi ketika ini kan emosinya tadi gede banget nih ya kan. Makanya tadi kita kan pahami bahwa ini emosi ini terlalu besar dan terlalu abstrak nih. Biasanya begitu kerannya dibuka tuh langsung kayak
0: terlalu banyak gitu ya.
2: Dia
0: keluar semua.
2: Keluar semua, plus dia melihat atau mendengar emosi orang lain juga gitu ya.
0: Betul.
2: Nah, akhirnya kita bisa tuh jeda sebentar gitu kan. Untuk ke ruang aman, nanti dipandu sama peer counselor.
0: Okay. Nah,
2: harapannya bisa kembali lagi sih ke group setting.
0: Oke, okay, gitu. Berarti memang juga walaupun misalnya sudah bilang mau ikut, tapi kamu juga bisa mencernanya dengan proses sendiri gitu.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul, betul.
0: Enggak harus ngikutin teman-teman yang lain, harus sampai di situ juga.
2: Iya,
0: gitu ya.
2: Betul. Jadi bukan menyamakan pace sih, bukan.
0: Oke. Oke, berarti terus habis itu ada kegiatannya. Nah, itu kalau ngomongin kayak soal durasinya sendiri, biasanya satu sesi itu berapa lama?
2: 3-3.5 jam.
0: Oke, oke.
2: Jadi makanya, kayak mini apa sih, mini retreat ya gitu.
0: Iya. Tapi juga bersama dengan teman-teman yang mungkin juga merasakan hal yang sama gitu.
2: Betul.
0: Jadi memunculkan rasa yang tadi ya lebih aman, terus nggak sendirian gitu-gitu ya. Oke, tapi kalau teman-teman talk mental health sendiri itu apakah cuman grow aja kegiatannya atau apa aja sih sebenarnya?
2: Sebenarnya kegiatan kita ada
1: macam-macam ya?
2: Banyak ya. Nah, salah satunya yang juga jadi flagship program kami adalah selain grow adalah tumbuh space.
0: Okay.
2: Nah, tumbuh space ini adalah integrasi talk mental health dengan environmental issue gitu ya. Jadi kan kita ngomongin juga ya tadi ya, karena kita pendekatannya dengan alam itu harapannya nggak cuman kita menggunakan alam juga untuk media healing, tapi bagaimana kita bisa taking care alam gitu.
0: Okay.
2: Dengan sangat basic, dalam arti gini, mengenali tanaman-tanaman yang di sekitar kita, terus atau mengenali isu pangan yang ada di sekitar kita, panganan-panganan lokal, nah seperti itu. Nah, terus kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti apa, itu lebih ke kolaborasi biasanya. Jadi TMH ini juga menyambut kolaborasi bersama dengan komunitas lain, organisasi lain yang mempunyai value yang sama. Jadi bisa dibilang main board game dengan Git Good, terus
1: storytelling dengan teman-teman berproses di Jogja
2: gitu. Jadi aktivitasnya beragam sekali. Itu bisa dibilang hampir setiap bulan ada aktivitas, tapi kita beragam juga topik dan kolaborator kita gitu.
0: Oke, berarti kegiatannya banyak dan kamu bisa langsung cek aja kegiatannya tuh apa aja di Instagram talkmentalhealth.id. Kamu cek di sana, kalau kamu pengen ikutan kegiatannya juga langsung ada kontaknya di sana.
2: Sobat
0: Fox ya. Karena kita sudah hampir jam 5 sore, terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
2: Oke, terima kasih
0: Kak Frans dan Kak Edo ya. Semoga kita ketemu di kesempatan yang lain. Habis ini Let's Talk Wild bakalan pamit dulu, tapi nanti after nanti bakal nemenin kamu lagi.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: dan tumbuh barang kami.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

Ya, well, this is what we get dari semua waktu-waktu dan berita-berita dan keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan ini, Sobat Fox ya. Semoga kita terus bisa menemukan cara-cara untuk pertama menerima perasaannya. Kalau memang marah, memang kecewa, sedih, gak suka, semuanya tuh bisa kita akui kalau memang merasakan perasaan-perasaan itu. Terus habis itu juga kedepannya bisa mulai mencoba dan berusaha bertumbuh dari perasaan-perasaan yang menyakitkan itu. Karena memang juga perasaan-perasaan negatif ini juga jadi salah satu cara kita bisa bertumbuh, bisa menemukan mungkin pijakan baru, cara baru, kacamata baru untuk melihat hal-hal yang ada di sekitar kita, Sobat Fox, walaupun keadaannya tidak menyenangkan. Kalau kita bahas tema yang tadi ya, ngomongin soal apa sih yang paling banyak membebani pikiran gitu. Kalau mutunya jujur aja, Sobat Fox ya, wah udah campur aduk nyatu kayak dodol, kayak jenang, udah gak ada lagi bentuknya, Sobat Fox. Karena rasanya tuh kalau tadi sempat dibahas bahwa teman-teman talk mental health itu berawal dari setelah COVID gitu ya, sepertinya tuh kan kita juga baru mulai menapaki hidup gitu di 2022-23 gitu ya, yang dengan cara baru setelah COVID gitu. Tapi kok makin kesini sepertinya kayak banyak sekali hal yang kayak ah tidak membaik tuh kataku. Yang akhirnya kita semua secara kolektif atau secara bersama-sama kita ngerasain itu juga gitu dari berbagai hal yang terjadi. Baik di lingkungan kita langsung ataupun secara nasional ataupun secara global di seluruh dunia gitu. Jadi kalau menurut Mutia apa yang memakan dan membebani pikiran kalau Mutia sendiri paling banyak adalah soal masa depan gitu. Kayak masa depan tuh bukan cuman aku aja, masa depan orang-orang di sekitar, masa depan bagaimana nantinya kehidupan ini gitu, dan masa depan anak-anak yang masih kecil sekarang gitu-gitu. Jadi kayak kalau menurut Mutia yang membebani pikiran sekarang paling banyak adalah perkara masa depan dan masa depan semua orang gitu, yang kayaknya kok makin hari makin blur ya, kayak tidak ada apa, seperti teman-teman yang kena kabut asap gitu, kayak blur gitu ya. Ya semoga sih pertama kabut asap juga akan semoga bisa segera reda ya, karena teman-teman di Sumatera, teman-teman di Kalimantan itu benar-benar merasakan hari-hari yang sangat bukan cuma tidak menyenangkan ya, menyesakkan juga gitu. Jadi banyak sekali sebagai masyarakat yang mungkin tidak terdampak secara langsung, tapi kita juga terdampak secara mental karena harus melihat bahwa banyak sekali orang yang terpaksa hidup di keadaan yang seperti itu gitu ya. Jadi itu adalah salah satu yang cukup berat, Sobat Fox, untuk kayak dipikirin. Kalau mutunya beneran deh, yang paling banyak menyita pikiran adalah gimana ya ke depan, gimana ya ke depan, gimana ya, itu selalu pertanyaan yang sering kali muncul kalau saat ini, Sobat Fox ya, tentang bagaimana kok yang terjadi dan yang dilakukan saat ini tidak membuka gambaran yang lebih jelas tentang masa depan, alias apa, alias blur, semuanya blur, nggak ada yang nggak blur yang terlihat, Sobat Fox ya. Ini ada Mas Rizky Dwi yang sharing, katanya kalau menurutku yang banyak membebani pikiran tentu saja tentang korupsi yang banyak di sana sini, udah mendarah daging dari atas sampai bawah. Betul, karena banyak sekali bahkan ya tidak di level-level tinggi pun kita melihat semakin sulit ekonomi ini, semakin culas juga orang-orang ya. Dan itu tergambar dari atas sampai bawah semuanya, Sobat Fox. Terus Mas Rizky Dwi juga meng-highlight, katanya ada ngemikirin harga-harga yang tinggi banget kalau dibandingin sama negara lain. Nah ini mungkin salah satu yang sering terjadi miskonsepsi di Indonesia adalah menganggap harga di Indonesia tuh murah gitu. Padahal tuh kalau dibandingkan dengan gajinya beda jauh, Sobat Fox ya, standar gajinya, UMR-nya di negara-negara lain, walaupun misalnya di sana harga beras lebih mahal, tapi UMR-nya berkali-kali lipat, jadi beli beras yang harganya segitu tidak terasa seberat misalnya beli beras di sini dengan UMR yang rendah dan pendapatan yang rendah itu, Sobat Fox ya. Jadi memang harga-harga di Indonesia, harga pangan, harga pokok itu termasuk salah satu yang tertinggi di ASEAN, Sobat Fox ya. Tertinggi dibandingkan dengan harga-harga yang ada di negara lain, dibandingkan juga sama UMR-nya gitu sih. Itu beberapa miskonsepsi yang sering terjadi. Terus ini ada
Mas Tio yang bilang gak cuma blur mood, gelap, gak cuman gelap, semua yang gak kelihatan pokoknya mas. Kayak benar-benar banyak sekali yang akhirnya kita tidak bisa memperkirakan gitu di masa depan akan seperti apa. Masa depan kita semua, masa depan anak-anak, adik-adik semuanya itu jadi terasa concerning sekali gitu Sobat Fox ya. Kalau Mutia, wow, itu membebani pikiran amat sangat gitu sekarang, yang kadang-kadang pada akhirnya itu tadi menjadi sebuah kedukaan yang juga kita harus berusaha melewatinya bareng-bareng dengan cara yang berbeda dan cara yang masing-masing, asalkan jangan menyakiti satu sama lain dalam prosesnya Sobat Fox.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
4: Yakin datang ke tempat kayak gini?
5: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
4: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
6: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang dan sehat kan?
5: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
4: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
6: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nicholas Saputra?
4: Hah? Apa itu mbah?
6: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
5: Izin mbah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
7: Afternoon Tea on 105.3

0: Ya, yang tadi buat Kazea yang tadi request Sobat Fox ya. Tapi lagu ini juga cocok banget buat keadaan sekarang ya. Apapun yang bisa kita usahakan untuk kita lakukan untuk membuat merasa mungkin sedikit lebih baik, dilakukan dulu aja Sobat Fox ya. Seperti kalau kita di pesawat kan katanya menyelamatkan diri sendiri dulu baru orang lain. Tapi dalam proses-proses yang juga kita alami saat ini, menyelamatkan perasaan kita itu juga penting ya. Karena kita juga harus terus hidup dan harus terus melakukan dan menjalani hidup. Jadi perasaan kamu juga harus dijaga ya. Tadi ada yang sharing lagi, ada Mbak Dina yang katanya, kalau aku termasuk individu yang suka cari tahu kenapa aku punya rasa ini, dan salah satu sikap untuk ngadepin bombardir saat ini ya akhirnya digital detox. Bukan cut off sama sekali, cuman aku atur jadwal info untuk di dunia dan untuk ngalihin perhatianku untuk ke fokus masalah pribadi dan keluarga. Ini akhirnya tadi kayak yang sempat dibahas ya sama teman-teman talk mental health adalah perkara menyeimbangkan gitu ya. Katanya soalnya kalau dijadiin daftar prioritas, memang masalah keluarga yang bakal mendominasi pikiranku. Dan itu sebenarnya gak apa-apa juga sih Mbak, karena kan itu adalah sesuatu yang kita hadapi sehari-hari, yang kita temukan sehari-hari dan kita kerjakan sehari-hari gitu ya. Terus katanya Mbak Dina, kalau untuk isi dunia aku sangat sedih dengan berbagai hal yang terjadi ya, dan ini sempat di highlight beberapa isu, tapi memang adalah isu-isu yang berat sekali terjadi belakangan ini. Terus katanya Mbak Dina, cara mengatasinya juga nulis jurnal harian, ngobrol sama orang-orang rumah, terus teman duduk di pengajian juga membantu untuk tetap waras dan bijaksana buat ngadepin situasi ini gitu ya. Pokoknya bolak-balik harus meyakinkan diri kalau gak ada yang baru di bawah langit dan ada roda yang terus berputar ya. Jadi kayak rasa yang tidak enak sekarang ini juga akan sementara ya, benar sih, cuman dalam waktu sementara ini semoga kita semua menemukan hal yang membuat kita masih mau terus dan harus jalan, karena kayak mau gak mau memang kenyataannya seperti itu Sobat Fox ya. Terus ini ada Mas Fajar yang katanya, yang paling membebani pikiranku adalah soal pekerjaan. Bukan cuma takut kehilangan pekerjaan, tapi juga takut kalau suatu hari harus cari kerjaan lagi dan ternyata susah. Karena sekarang pekerjaan tuh lowongan itu persyaratannya banyak banget, permintaannya banyak banget, tapi gajinya kecil katanya gitu. Ini juga yang dirasakan sama banyak orang Sobat Fox. Sebentar kita break dulu ya, karena sekarang waktunya azan maghrib.
1: Waktunya azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya bersama Fox Radio Jogja.
2: Allah.

buruk.

0: pikiran jadi tenang dan siap untuk istirahat lebih dalam.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sangat-sangat klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sangat-sangat klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sangat-sangat klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anisa Sobat Fox ya. Karena tadi banyak yang belum Mutia bacain sedikit lagi ya. Kak Sasa katanya paling terbebani sama ketidakpastian karena banyak banget yang susah diprediksi sekarang. Kalau mau ngerencanain sesuatu 1 atau 2 tahun ke depan aja masih ragu karena yang namanya kondisi pekerjaan, ekonomi dan kehidupan bisa berubah. Terus juga pengen punya target tertentu kayak kelihatannya realistis tapi kok kayaknya susah banget dijalani sekarang gitu. Terus habis itu ada lagi... Ini adalah agak berat ya membaca ini ya. Ada lagi, ini adalah Mas Bagas yang katanya paling banyak terbebani sama berita-berita yang buruk setiap hari. Enggak satu berita tertentu aja, tapi itu kumpulannya atau akumulasinya gitulah ya. Kalau baca berita ada masalah ekonomi, ada berita bencana, ada masalah sosial, ada kasus lain lagi. Kayak dari siang sampai malam itu bisa udah berbagai kasus yang berkembang dan rasanya semuanya enggak baik-baik aja gitu. Terus sampai di pikiran tuh selalu ada pikiran setelah ini bakal ada kabar buruk apa lagi nih gitu. Saking ini memang sudah terlalu banyak gitu ya hal-hal yang akhirnya membebani pikiran. Emang ini adalah salah satu hal yang kita juga alami bareng-bareng Sobat Fox ya, karena ada banyak sekali kayak tadi disebut ya tidak ada kepastian ke depannya mau gimana gitu, terus kejelasan untuk kita semua juga, terus habis itu berbagai keadaan yang ada saat ini juga. Jadi semoga sih ya kalau misalnya kamu sekarang sedang merasa tidak baik-baik saja, tadi mungkin udah juga sempat ngingetin bahwa kamu bisa mengakses yang namanya ke psikolog atau ke konselor secara gratis lewat faskes 1 alias di puskesmas, lewat BPJS kesehatan juga bisa. Jadi langsung cek aja ke puskesmas faskes 1 kamu, apakah di sana ada layanan psikolognya juga, itu bisa diakses secara gratis Sobat Fox ya. Jadi kalau pengen dan nggak usah takut ya, yang namanya ke psikolog itu tidak semenekatkan itu, tidak dijudge sama sekali, justru kayak kamu punya teman ngobrol yang dia tuh ngasih feedbacknya, ngasih masukannya tuh sangat konstruktif, dia akan memberi masukan yang membantu kamu menghadapi masalah-masalah yang mungkin kamu hadapi sehari-hari, yang mungkin kamu merasa kok kayaknya aku gak kuat menghadapi ini sendirian. Nah justru itu ketika kamu counseling ke psikolog gitu tuh sangat membantu yang namanya kamu proses berpikirnya, cara mengambil keputusannya, cara untuk melihat masalah yang kamu punya ini dengan mungkin kacamata yang berbeda, itu juga akan sangat membantu untuk keberlanjutan pemikiran yang lebih sehat juga buat kita sendiri, supaya kita bisa lanjut hidup dengan cara yang lebih sehat juga Sobat Fox ya. Tapi kalau misalnya pengennya ke grup gitu juga bisa, kayak ke teman-teman Talk Mental Health tadi ya, bisa ketemu sama peer group yang sama-sama mempunyai keresahan yang sama dan pemikiran yang sama, itu juga bisa sangat membantu ya. Jadi jangan lupa seek the help that you need Sobat Fox, alias carilah bantuan dan jangan sampai parah-parah banget, karena gak apa-apa banget loh yang namanya mengakui kalau kita butuh bantuan. Sekarang waktunya Mutia Anisa pamit dulu, jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari ketus-ketus. Bye-bye.

Radio Jogja merayakan bulan Oktober dengan Growtober. Sebelum menyambut 2027, kita bisa mulai fokus sama diri sendiri dari sekarang. Pelan-pelan belajar hal baru sambil tetap beradaptasi walaupun situasinya sedang tidak pasti. Growtober on Fox Radio Jogja. Grow with the

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Kapan ya bisa liburan keliling Asia, makan di Thailand, terus dinner di Korea, kayaknya seru deh.
2: Lah, kalau mimpinya kayak gitu, kita tetap bisa keliling Asia kok. Malah cukup dari Jogja aja.
1: Loh, gimana caranya?
2: Ke Gaya Semeja Asian Kitchen. Tiap Jumat sampai Minggu ada promo sharing the Asian comfort. Jadi kita bisa ngerasain cita rasa otentik dari 3 negara.
1: Wah, seru tuh. Emangnya ada apa aja?
2: Kalau mau suasana Thailand, ada Thai Steamboat dengan kuah asam pedas atau gurih. Harganya cuma Rp155.000. Mau mampir ke Korea? Ada Korean Bibimbap otentik dengan daging bulgogi seharga Rp99.000. Terus kalau lagi kangen masakan kampung halaman, tinggal pesen Indonesian nasi liwet seharga Rp135.000.
1: Porsinya emang cukup buat berdua?
2: Cukup dong. Semua menu tadi memang dirancang dengan porsi pas untuk dinikmati 2 hingga 3 orang. Jadi momen makan bersama makin terasa hangat.
1: Wah, ini sih wisata kuliner Asia beneran. Berangkat sekarang bisa kan?
2: Bisa banget. Restorannya buka 24 jam setiap hari loh.
0: Nikmati pengalaman keliling Asia lewat rasa hanya di Gaya Semeja Asian Kitchen, Jalan Ibda Tut Harsono, nomor 16 Timoho, Kota Yogyakarta. Reservasi hubungi WhatsApp di 0811-2603-777 atau Instagram @gayacosmohotel. Gaya Semeja Asian Kitchen, satu meja beragam rasa.
3: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
4: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
3: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
5: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
4: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
3: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
5: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
3: Hah? Apa itu mbah?
5: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
4: Izin mbah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-sanga. Ada sabun tanah Mila Tanahmu Ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-sanga sabun Kaliku-Kaliku Ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-sanga sabun tanah Mila Tanahmu Ultimate dan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Just you don't have to forget. Just remember this one there, right?

0: Radio Jogja merayakan bulan Oktober dengan Growtober. Sebelum menyambut 2027, kita bisa mulai fokus sama diri sendiri dari sekarang. Pelan-pelan belajar hal baru sambil tetap beradaptasi walaupun situasinya sedang tidak pasti. Growtober on Fox Radio Jogja, grow with the flow.
1: 105.3 FM Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Growtober on Fox Radio Jogja. Grow with the flow.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
0: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat, pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam, daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-sanga Travel Size.
2: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
3: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
2: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
3: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah, bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
2: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
3: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
2: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Pulang kerja adalah self-reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umro Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba sangat-sangat ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

Radio Jogja merayakan bulan Oktober dengan Growtober. Sebelum menyambut 2027, kita bisa mulai fokus sama diri sendiri dari sekarang. Pelan-pelan belajar hal baru sambil tetap beradaptasi walaupun situasinya sedang tidak pasti. Growtober on Fox Radio Jogja. Grow with the

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Si Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

sanga, sing ada lawan. Some days you're the only thing I know.

air hangat pakai sanga-sanga body soap setelah pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam.

0: Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.
1: Growtober on Fox Radio Jogja, grow with the flow.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox, slow down.

0: 105,3 Vox Radio Jogja, your soul, your hit, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Hai, selamat malam Sobat Vox. Ketemu lagi sama Rindy Aristika, malam hari ini Sobat Vox menemani kamu di tanggal 8 Oktober alias di malam. Wow, Kamis malam ya, aku bilangnya, kalau aku bilangnya malam Jumat, agak gimana gitu ya. Jangan dong, aku sendirian di sini Sobat Vox ya. By the way, ya Anin masih di program yang sama yaitu di Vox Lowdown malam hari ini Sobat Vox dari jam 9 sampai jam 12 malam selama 3 jam nemenin kamu ya dengan lagu-lagu yang enak-enak, pastinya lagu-lagu yang bikin Sobat Vox tidurnya nyaman, tidurnya jadi makin nyenyak, lagu-lagu yang adem-adem dulu, yang slow-slow dulu Sobat Vox ya. Barangkali kamu malam hari ini lagi pengen menuntaskan emosi yang masih terpendam hari ini, belum lega gitu ya, alias mungkin pengen nangis dengan lagu galau. Dan setelahnya mungkin kamu akan merasa lebih lega. Boleh Sobat Vox ya, silahkan langsung aja kasih tahu ke Anin kira-kira malam hari ini kamu pengen dengerin lagu apa Sobat Vox. Yang jelas Anin muterin lagu tahun 2000-an sampai yang terbaru, mancanegara dan juga Indonesia. So, requestnya di mana? Sobat Vox bisa menggunakan aplikasi Vox Radio ya, silahkan download dulu di App Store ataupun di Play Store kalau Sobat Vox belum punya. Terus Sobat Vox juga bisa menggunakan live TikTok ya, dan di WhatsApp Sobat Vox ya. WhatsAppnya kemana? Nomornya ada di 0887 188 1053.
1: Vox Lowdown.

air hangat pakai sanga-sanga body soap setelah pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam.

0: Nanga sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Canggu Villas is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Fox, slow down.

0: Masih barengan sama Nindya Ristika Sobat Fox di Fox Lowdown. Barusan ada Bernadia dengan kata mereka ini berlebihan. Masa sih Bernadia ya? Janganlah Bernadia dengerin omongan orang-orang ya. Tapi emang iya sih berlebihan sih ya. By the way ya, udah ada WhatsApp yang masuk. Aku sapa dulu, selamat malam. Ini dari Gambiran, ada Mas Ardius V ya. Selamat malam, sini sudah mulai hujan kecil. Ah, alhamdulillah ya. Semoga nular juga di wilayah lainnya selain Gambiran ya. Terus requestnya katanya mau dengerin lagunya Air Supply yang Goodbye. Kayaknya gak masuk di playlist itu, kayaknya masuknya di Rockabye Session. Tapi aku cek dulu ya, barangkali nanti ada. Tapi kayaknya sih aku yakin 100% itu masuknya di Rockabye. Ganti NSYNC aja, This I Promise You, nanti Anin cariin dulu ya. Terus ada Pak Mio di Bantul, selamat malam Pak Mio. Apakah Bantul juga ketularan ikut hujan? Semoga demikian ya. Mau request lagunya Pas Band, Kesepian Kita. Makasih Anin, sami-sami ya, ditunggu Pak Mio. Terus ada Mas Zaki juga Denpasar, selamat malam ya. Dari Zaki Haider, seputaran Renon Denpasar, request lagunya Gia Indrawari, Seribu Kali. Salamnya buat Anin aja, terima kasih. Siap Mas Zaki ya, ditunggu lagunya, Anin carikan dulu. Buat Sobat Fox yang pengen ikutan request atau mungkin mau nge-share, barangkali daerah kamu sudah mulai turun hujan. I'm so excited. Karena ini yang kita harapkan semuanya, Sobat Fox, segera turun hujan. Soalnya udah panas banget bumi ini ya. Aku udah gak tahu lagi. Gak bisa berkata-kata lagi kalau misalkan siang-siang tuh harus keluar rumah gitu. Rasanya ya Allah. Semoga bisa segera hujan di daerah manapun dan merata ya, amin ya. Buat yang pengen ikutan request, langsung aja kasih tahu ke Anin sebelum nanti Anin tutup requestnya di jam 12 malam. So waktunya masih sangat panjang, langsung aja dikirim di 0887188 1053.
1: Fox Slowdown on 105.3.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal linu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
3: Fox, slow down.

0: That was NSYNC with this I promise you special buat Mas Ardi Yusvi di Gambiran sudah diputarkan ya. Terus aku sapa juga ada Mas Apri Dimrican, selamat malam. Tadi katanya mau request lagunya Efek Rumah Kaca yang Desember ya. Boleh nanti tapi an puterinya di jam 10-an ya, karena ini untuk slot lagu Indonesianya sudah full. Okay. And next song Sobat Fox, hari ini mau puterin satu lagu dari pas band Kesepian Kita. Ini spesial buat Pak Mio di Bantul yang udah request.
1: Fox Slowdown.

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citra

urap dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal. Fox Slowdown.

seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.

0: That was Prep with Cheapest Flights Sobat Fox ya. Aku puterin spesial buat Sobat Fox yang masih stay tune di Fox Lowdown malam hari ini. By the way, jam segini jangan lupa bersih-bersih, beres-beres Sobat Fox ya. Kalau kamu mager banget bersih-bersih di rumah, aduh, at least bersih-bersih untuk dirimu sendiri ya. Cuci muka, cuci tangan, cuci kaki ya. Dan terakhir sebelum tidur adalah pakai skincare Sobat Fox ya. Tuh, biar wajahnya lebih bersih, lebih glowing ya kan, lebih bersinar, shining, shimmering, splendid. Dan pastinya pakai skincare yang natural bahannya Sobat Fox, yaitu seperti skincare dari Sanga-Sanga. Nah, ini pas banget bulan Oktober, ada banyak promo yang bisa kamu dapatkan di bulan ini untuk skincare Sanga-Sanga Sobat Fox, yaitu kamu bisa dapetin Sanga-Sanga Natural Face Cream, Face Mask, dan Facial Wash dengan harga Rp45.000 aja untuk masing-masing produknya. Harga bundling ada pastinya ya, kamu bisa dapetin 3 produk tadi hanya dengan Rp120.000, dan ini berlaku untuk pembelian di Fox Radio Jogja. Jadi silakan datang langsung ke Fox Radio Jogja, alamatnya ada di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Buruan sebelum kehabisan Sobat Fox ya. Jangan lupa juga tonton live TikToknya di @sangasangafoxjogja. Untuk harga spesial lainnya, pastinya pantengin terus live-nya setiap hari dari siang sampai dengan malam Sobat Fox.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Slow Down.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits, sangat-sangat adalah transformasi dari Kutus-Kutus Sobat Fox. Masih barengan sama Nindya Ristika ya, tentunya di Fox Lowdown malam hari ini ya. By the way Sobat Fox ya, ini hari ini tanggal 8 Oktober, sebentar lagi tanggal 9 ya, nanti jam 12, jam 00.00 udah masuk jam 9 Oktober. Masuk tanggal 9 Oktober Sobat Fox. Terus besoknya tanggal 10 Oktober alias tanggal cantik 10-10. Aduh ya, ini 10-10 pas banget weekend. Aku yakin banget pasti banyak yang menikah di hari itu, ya kan? Ayo ngaku jujur. Siapa yang udah dapat undangan tanggal 10-10? Kalau aku dapat undangannya undangan dari Anggit Sobat Fox. Cie, Anggit. Yang akan menikah di bulan ini, tapi aku enggak mau spill tanggalnya tanggal berapa ya. Aku sapa dulu ya yang udah masuk di WhatsApp yang pengen request lagu selamat malam ini buat Mas Febri ya. Katanya pengen request lagunya siapa tadi, Sam Smith ya, yang I'm Not The Only One, nanti ada puterin, ditunggu aja. Salamnya buat Sobat Fox semuanya aja yang masih gabung malam hari ini. Oke. Terus ada Mas Dennis juga, selamat malam Mas Dennis. Mau diputerin lagunya Stephanie Putri ya, Anin, yang I Love You 3000 ya, sebelum aku tidur. Oke. Kalau gitu begadang sampai nanti jam 12 ya. Aku puterin nanti yang paling akhir ya. Enggak. Aku enggak sejahat itu Sobat Fox ya. Anyway, buat Sobat Fox yang pengen nyusulin requestnya malam hari ini boleh banget. Silakan kasih tahu langsung aja pengen diputerin lagu apa Sobat Fox. Yang penting lagunya adalah lagu slow, sama seperti nama programnya yaitu Fox Slowdown. Terus tahunnya adalah dari tahun 2000-an sampai yang terbaru. Bisa ke aplikasi Fox Radio atau bisa langsung ke WhatsApp di 0887 1881053.
1: Fox Slowdown.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
2: Fox Slowdown.

0: ada efek rumah kaca Sobat Fox dengan Desember ya. Aku memang selalu suka hujan di bulan Desember Sobat Fox ya. Tapi sayangnya di bulan ber-ber-ber-ber ini belum hujan juga Sobat Fox. Kita doakan saja kalau memang rezekinya bukan di bulan Oktober ya, bulan November paling enggak kita ketemu sama gerimis lah ya. Amin. Spesial ini tadi Anin puterin untuk Mas Apri di Merican, semoga masih stay tune ya. Anak song, Anin punya salah satu lagu dari Stephanie Putri, I Love You 3000, yang tadi udah di request sama Mas Dennis.
1: Fox Slowdown on 105.3.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak Sanga-Sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995, Instagram at New Sunari Lovina Beach Resort, TikTok at Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Fox, slow down.

0: 105,3 Vox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Ada Sam Smith with I'm Not The Only One, Sobat Vox ya. Ini barusan aku putar spesial buat Sobat Vox yang masih gabung ya malam hari ini ya. Anin mau ngingetin satu hal, jangan lupa Sobat Vox, ini mumpung bulan Oktober ada promo skincare ya, jangan sampai kamu kelewatan, jangan sampai kehabisan diborong Sobat Vox ya. Kalau bisa mah stok langsung untuk bulan-bulan selanjutnya ya kan, keburu promonya nanti hilang Sobat Vox ya. Emang promonya apa aja sih? Kalau promo skincare di bulan Oktober pastinya ada potongan harga sampai dengan Rp45.000 ya. Jadi cuma Rp45.000. Itu ada sangat-sangat natural face cream, face mask, dan facial wash. Terus Sobat Vox juga bisa dapetin bundling ya, produk ketiga produk tersebut hanya dengan harga Rp120.000. Ini berlaku untuk pembelian di Vox Radio Jogja. Jadi datang langsung ke sini, kamu bisa dapetin harga Rp120.000 dan bawa pulang ketiga produk skincare tadi. Buruan ya sebelum kehabisan. Dan jangan lupa tonton live TikToknya di @sanga-sanga Vox Jogja untuk harga spesialnya. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Fox Logan.

0: Growtober on Fox Radio Jogja. Grow with the flow. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sangat-Sangat Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi hubungi 0852-8888-085, Instagram @sangatsangatvillas, TikTok @sangatsangathospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud, Gianyar, Bali. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
2: Fox Lowdown.
3: Sunday mornings were your favorite.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Masih barengan sama Nidia Ristika, Sobat Fox, dan masih menemani kamu sampai dengan nanti jam 12 malam ya. Kurang lebih masih ada 1 jam lagi Sobat Fox. Kalau malam hari ini jam seginian kamu udah mulai mengantuk ya, biar makin pulas tidurnya, makin nyenyak ya, makin nyaman, gak salah bantal. Jangan lupa satu hal yang harus kamu lakukan, yaitu adalah baluran pakai minyak balur sangah-sangah Sobat Fox ya. Ada yang klasik, ada yang ultimate, bedanya ada di mana sih ya? Yang klasik aromanya lebih rempah-rempah khas Nusantara Sobat Fox, dengan 77 jenis herbal pilihan. Sementara yang ultimate ini lebih lengkap lagi, dilengkapi dengan 140 jenis herbal pilihan dan 30 essential oil pastinya Sobat Fox. Aromanya ini spesial banget, aroma kekinian, flowery, karena ada aroma lavender, mint, dan juga daun pudaknya Sobat Fox ya. Tinggal dibalurin aja sebelum tidur di sepanjang tulang belakang, mulai dari tengkuk sampai dengan tulang ekor, di telapak kaki, sela-sela jari kaki, dan area yang Sobat Fox kerasanya kurang nyaman ya. Pastikan kamu beli di reseller terpercaya, kemudian di mitra resmi kami ada di Kimia Farma, K24, serta Century, dan Sobat Fox bisa langsung beli di at Fox Radio Jogja ya. Di Fox Radio Jogja datang langsung ke sini. Alamatnya ada di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Dan Sobat Fox juga bisa check out ya di live TikTok kita, ada di @sangasangafoxjogja.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Slowdown.

0: 105,3 Vox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit, sangat-sangat adalah transformasi dari Kutus-Kutus. Barusan ini puterin satu lagu dari 420 featuring Carita Utami dengan Mangu Sobat Vox. Ini tadi requestannya dari Mbak Sari, selamat malam, sudah aku putarkan ya. Tumben ibu belum tidur jam segini ya. Habis ini tidur yang pules ya. Ada juga Mas Angga dari Jakarta, selamat malam ini Mas Angga ya. Katanya mau request lagu Yofi Enduno. Aku cariin dulu ya lagunya apakah ada di playlist ya. Kalau misalkan gak ada, nanti aku puterin Yofi Enduno yang mana aja yang masuk. Oke. Okay? Terima kasih Fox Radio Jogja. Sama-sama Mas Angga Yunanda. Bagaimana Jakarta, apa kabarnya ya? Semoga aman terkendali ya Mas Angga. Ditunggu requestannya, nanti Anin puterin. Dan buat Sobat Fox yang malam hari ini pengen request lagu, masih ada banyak waktu, silahkan ya. Tinggal 1 jam sih, tapi silakan ya kalau mau request kirimin langsung aja di WhatsApp ya, nomornya ada di 087-188-1053. Next song, Anin punya satu lagu dari Rihanna with Stay.
1: Fox Lowdown.

Kalian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Pura Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
3: Fox, slow down.

0: That was a great big word featuring Christina Aguilera with Say Something About Fox. And next song, Ani mau puterin satu lagu yang udah di request sama Mas Angga di Jakarta, yaitu adalah Yovian Nuno Sampai Akhir Waktu Sobat Fox. Ada yang nongol ya, Mbak Eri. Mat malam ya. Siaran lagi ya, request dong lagunya Armada. Aduh, kayaknya enggak masuk di playlist ya. Karena lagunya terlalu happy. Kasih yang slow-slow aja, Mbak Eri ya. Terima kasih Anin sayang, tak temenin dari rumah, sehat ya, jangan ngantuk. Siap, tadi udah ngopi sebelum berangkat ke sini ya. Tapi aku gak mau antar pulang Anin, ntar disuruh duduk di teras. Tidur di teras kemarin mah. Ya udah aku ralat, aku revisi. Tidur di dapur. Bercanda Mbak Eri ya. Ditunggu mau diganti lagu apa. Ini Mbak Eri kalau masih melek silahkan ya diganti lagunya kalau mau ya. Langsung aja kalau gitu ke requestan. Oh Manut katanya siap ya. Langsung kalau gitu ke requestan Mas Angga, Yovie Nuno Sampai Akhir Waktu.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
1: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
2: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sanga Sanga Villas and Resort, part of Sanga Sanga Hospitality.
3: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
4: Fox, slow down.

Kalau ditanya paling jealous sama siapa, paling jealous sama orang yang kulitnya itu gak pernah bermasalah, baik-baik saja, glowing, indah, berseri, dan sehat dari luar dan dalam, Sobat Fox ya. Nah, buat Sobat Fox mungkin yang mendambakan dan mengidamkan hal yang sama seperti Arnin, ini coba Sobat Fox ya. Pakai minyak balur dari Sanga-Sanga ya, terus kemudian pakai produk skincare-nya juga. Jadi dari dalam, pakai minyak balur Sanga-Sanganya ya, supaya sehat, ternutrisi dari dalam ya. Terus kemudian dari luarnya, jadi pakai minyak Taramila Tanamu, kemudian ada juga serangkaian skincare dari Sanga-Sanga. Skincare-nya ada apa aja? Ada facial wash, ada face mask, dan face cream ya, atau natural face cream, yang memang tiga ini best seller banget Sobat Fox ya. Plus lagi ada promo ya, skincare Oktober, yaitu kamu bisa dapetin Sanga-Sanga face cream, face mask, ataupun facial wash dengan harga Rp45.000 untuk masing-masing produknya, dan ada harga bundling dengan mendapatkan 3 produk tersebut di harga Rp120.000 saja. Ini berlaku untuk pembelian di Fox Radio Jogja, Sobat Fox ya. Buruan sebelum kehabisan, jangan lupa tonton live TikTok di @sangasangafoxjogja juga. Fox Logo.

0: Growtober on Fox Radio Jogja, grow with the flow.
1: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour Taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
2: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
3: Eh, staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
4: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
3: Loh, belum tahu villa ini. Villanya sangat

gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Jam 12 malam Sobat Fox, waktunya Nindya Ristika untuk pamitan. Terima kasih banyak sekali lagi buat Sobat Fox yang sudah menemaniku selama 3 jam di Fox Lowdown. Besok masih ada Fox Lowdown tapi Jumat barengan sama Wipti Eta. Ketemu lagi sama Anin di hari Sabtu pagi di Weekend Morning Show. Anin pamit, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Bye.
1: Fox Lowdown on 105.3.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox Radio Jogja. Your soul, your

0: Selamat datang di istimewanya Jogja. Kalau di Kaliurang terkenal dengan jadah tempenya, di Gunung Kidul mereka punya puli tempe sebagai salah satu kuliner khasnya. Sama-sama punya jodoh tempe, sebenarnya apa sih bedanya antara jadah dan juga puli? Jadi yang membedakan mereka berdua itu adalah bahan dasarnya. Jadah sendiri dibuat dari beras ketan, sedangkan puli dibuat dari beras nasi yang kemudian diberi bumbu dan obat puli sebagai pengenyalnya. Masyarakat Gunung Kidul biasanya mengonsumsi puli ini dengan pasangan tempe dan juga pecel sayur. Konon katanya, puli adalah makanan mewah pada zaman dahulu. Hal ini dikarenakan pada zaman dahulu, banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membeli beras.
1: Fox 105.3 FM.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: October on Fox Radio Jogja, grow with the flow.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dan

0: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour Taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
1: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
2: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852-85x085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Canggu Villas is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

bicara kuliner yang satu ini, pasti hampir semua orang pernah mencoba. Karena kepopulerannya, makanan ini sudah dijual di berbagai tempat. Bahkan ada franchise-nya juga loh, apalagi kalau bukan ayam geprek. Ayam geprek adalah makanan berbahan ayam goreng tepung yang kemudian diulek atau dilumatkan bersama sambal. Berbagai sumber menyebut ayam geprek pertama kali berasal dari Yogyakarta. Alkisah, pada tahun 2003, ada seorang penjual ayam goreng tepung di kawasan Papringan yang ramai sekali mahasiswa. Ibu Ruminah merupakan pembuat ayam geprek yang pertama. Saat itu, seorang mahasiswa meminta Bu Ruminah yang akrab disapa Burung untuk menggeprek ayam sekaligus menambahkannya dengan sambal. Awalnya, ayam itu dikenal dengan nama ayam kecrot dan juga ayam ulek. Rasa yang nikmat serta kehadiran media sosial membuat ayam geprek viral dan saat ini bisa dinikmati di mana-mana. Tapi ingat, kalau misalnya kepedesan gara-gara sambal ayam geprek, sebelahmu jangan ikut digeprek. Mending disuruh bayarin aja ya, oke? Okay?

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
1: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour Taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
2: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
0: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 kali 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita menuju ke Panggung Krapya. Panggung Krapya adalah bangunan yang usianya hampir 250 tahun. Dikenal sebagai tempat berburu raja-raja dari Kesultanan Yogyakarta. Berdiri di wilayah yang dulu dikenal dengan nama Hutan Krapya, tempat putra Panembahan Senopati wafat. Panggung Krapya termasuk bangunan yang terletak di poros imajiner kota Jogja yang menghubungkan Gunung Merapi, Tugu Jogja, Kraton Jogja, Panggung Krapya, dan Laut Selatan. Poros Panggung Krapya sampai Kraton menggambarkan perjalanan manusia dari lahir sampai dewasa. Sementara itu di wilayah sekitar Panggung Krapya melambangkan kehidupan manusia saat masih dalam kandungan. Dan ini ditandai dengan adanya Kampung Mijen di sebelah utara Panggung Krapya sebagai lambang benih manusia. Panggung Krapya, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Your soul, your head.

bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sangat-sangat klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Selamat pagi Sobat Fox. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan dari Babe Babang Pranoto. Selamat hari Jumat Sobat Fox. Ketemu lagi bareng sama Evan Avandi di jam 6 ini sampai nanti jam 9. Kalau hari Jumat kayak biasanya Sobat Fox, satu jam pertama aku bakal menemani kamu dengan lagu-lagu Indonesia dan juga dari Barat yang bisa kamu request. Dan selanjutnya nanti bakal ada K-pop Friday di jam 7 sampai dengan jam 9 pagi, oke? Okay? Kalau pagimu pengen request lagu yang bikin semangat di hari ini, kasih tahu di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja di 0887 188 1053.

kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer, nah jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
4: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 6 pagi Sobat Fox, tanya saya Ivan Avandi memberikan informasi perkiraan cuaca terkini di Weather Update. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta AccuWeather, inilah perkiraan cuaca untuk hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Seluruh wilayah di daerah istimewa Yogyakarta yang meliputi Yogyakarta, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Bantul. Diperkirakan cerah berawan sepanjang hari ini dengan suhu udara terendah berkisar 21 derajat Celcius, sedangkan suhu udara tertinggi mencapai 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara rata-rata sekitar 60%.

0: Itu dia informasi perakiran cuaca terkini untuk daerah istimewa Yogyakarta di Weather Update. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan.
1: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Growtober on Fox Radio Jogja. Grow with the flow.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.
2: Sanga-Sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga. Dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-Sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar, Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

5,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Aku masih menemani kamu sobat Fox sampai nanti jam 9 pagi. Barusan aku muter lagu dari The Overture featuring GSC. Judulnya adalah Senyuman dan Harapan. Semoga pagi hari ini kamu tersenyum dengan bahagia. Karena setiap harinya bukankah kita harus tetap mensyukuri apa yang kita rasakan, apa yang bisa kita nikmati sobat Fox, termasuk yang namanya kesehatan. Percuma kalau misalkan pagi hari ini saldo di M-Banking kamu adalah triliunan, tapi ternyata badan kamu lagi sakit atau gak enak badan sobat Fox. Makan pun jadi gak enak juga, sarapan pun juga jadi gak nafsu sobat Fox. Makanya kalau misalkan kamu pagi hari ini sangat-sangatnya habis, nanti bisa mampir ke Fox Radio Jogja ya untuk beli minyak balur. Mau yang klasik boleh, mau yang ultimate warna kuning juga boleh, dan gak usah khawatir, udah BPOM dan juga tentunya sudah halal. Dan minyak balur sanga-sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babi Babang Pranoto sejak tahun 2013 sobat Fox ya. Dan jangan lupa juga untuk kamu yang sekarang lagi beraktivitas banyak nih, punya banyak agenda, siapin dulu amunisinya sobat Fox ya. Kalau misalkan pagi-pagi kamu udah workout, entah yang pagi-pagi udah janjian pengen jalan sore, atau mungkin pagi hari selesai jalan pagi, atau pengen lari-lari nanti ngeliling-ngelilingin GIK, atau bahkan kemanapun tujuan kamu, semoga semua dilancarkan sobat Fox ya. Jangan lupa bawa air putih kalau misalkan kamu beraktivitas banyak di outdoor, karena sekarang masih cukup panas sobat Fox, walaupun ada tanda-tanda mau hujan ya. Semoga emang segera hujan sobat Fox, karena semalam di daerah Jawa Tengah sudah diguyur hujan. Semoga mampir ke Jogja, kemudian menuju ke Sleman, ke Gunung Kidul, kemanapun itu ya, semoga tetap dingin juga ya. Karena panasnya kadang gak kuat sobat Fox, kalau udah jam 1 siang sampai jam 2:30 tuh matahari kayak lagi galak-galaknya sobat Fox ya. Hari ini ada hari yang spesial, tanggal 9 Oktober 2026 ini sobat Fox, karena di hari ini kita merayakan satu perayaan yang spesial, yaitu Hari Telur Sedunia, atau kalau bahasa Inggrisnya adalah World Egg Day sobat Fox. Ini diperingati setiap hari Jumat kedua di bulan Oktober gitu setiap tahun sobat Fox. Dan kebetulan hari ini adalah Jumat kedua di bulan Oktober tersebut. Dan momen ini merupakan perayaan yang ke-30 sobat Fox, karena memang kalau kita ngomongin hari telur sedunia ya, ini ternyata cukup epic. Di tahun 1996 ini dicetuskan pertama kali di sebuah konferensi yang diadakan oleh International Egg Commission di Wien, Austria sobat Fox. Tujuan utamanya ini buat meningkatkan kesadaran global mengenai pentingnya kandungan nutrisi yang ada di dalam telur serta kontribusinya bagi pemenuhan pangan manusia di seluruh dunia. Kalau kita ngomongin telur sobat Fox ya, satu protein yang sangat familiar di semua kalangan, pasti pakai dan juga pernah makan, mengkonsumsi telur setiap hari karena emang sepenting itu. Jadi kalau misalkan kamu pagi-pagi pengen sarapan telur rebus, kayaknya itu adalah sebuah ide yang bagus sobat Fox. Boleh kalau misalkan kamu sarapan lebih dari satu ya, kalau di Fox Radio Jogja, kalau udah ada jam 9 kurang 5 gitu ya, kan udah pada datang tuh teman-teman manajemen, udah deh lomba mengupas telur. Karena dari rumah biasanya udah pada bawa bekal telur rebus gitu sobat Fox ya. Semoga kamu juga demikian, bisa menyiapkan sarapan kamu, kemudian bisa mempersiapkan dan membawa bekal kamu yang sudah kamu rencanakan dari semalam, atau mungkin kamu punya angan-angan pengen bawa sarapan apa gitu di pagi hari ini ya. Mampir beli juga gak masalah sobat Fox, karena gak semua orang punya waktu buat masak gitu. Terima kasih udah gabung di WhatsApp Fox Radio Jogja di pagi hari ini. Kak Safira, lagu requestan kamu tadi sudah aku putarkan ya, yang Hi-Fi yang main. Semoga buat pagi kamu menjadi lebih bahagia, lebih ceria menghadapi hari Jumat ini. Kemudian selamat pagi buat Kak Dera yang katanya tadi pengen diputar lagu dari Shawn Mendes, judul adalah When You're Gone, sudah Evan putarkan ya. Semoga gak pergi-pergi dianya ya, semoga tetap barengan terus sama kamu, amin. Terus selamat pagi Mas Wahyu, apa kabar? Terima kasih. Kalau hari Jumat gak mau request, pokoknya ngikut aja. Salamnya aja buat semua Sobat Fox pagi hari ini. Oke, terima kasih Sobat Fox ya, buat Mas Wahyu juga. Buat kamu yang pengen request lagu Indonesia, mancanegara, atau dari lagu barat Sobat Fox, kamu kirimkan aja di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Ditunggu di 0887 1881053.

0: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.
1: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap cuma Rp65.000. Sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma Rp100.000-an aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda. Mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram @RVHotelGianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

105,3 Volt Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Selamat pagi buat Mas Yuda, lagu requestan kamu sudah kuputarkan. Ada Fish dengan Ninanya, semoga membuat pagi hari ini ya. Kalau kita dengerin lagu Nina ini, jadi makin sayang sama keluarga, makin sayang sama anak. Karena dengan kesibukan kita, dengan kegiatan dan kewajiban yang kita lakukan, pasti akan ada resikonya. Termasuk harus jauh dari rumah, harus jauh dari keluarga, jauh dari orang yang kita sayangi Sobat Vox. Tapi pastiin suatu saat nanti kamu bisa ketemu di momen yang spesial, momen yang selalu diingat oleh keluarga kamu dan juga kamu sendiri, oke? Tapi yang jelas kalau misalkan kamu pengen ketemu sama seseorang atau someone spesial bahkan ya, kamu harus prepare dengan sangat matang Sobat Vox ya. Mumpung sekarang weekend, ini pagi-pagi mending maskeran dulu, pakai produknya sangat-sangat Sobat Vox. Ini apalagi buat kamu yang selama ini punya masalah dengan wajah yang sering berminyak, kemudian terlihat kusam, apalagi dengan pori-pori tersumbat yang bahkan ada jerawatnya Sobat Vox ya. Sekarang udah buang aja banyak skincare yang sudah ada di rumah kamu, di kosan kamu Sobat Vox, ganti dengan produknya sangat-sangat skincare. Nah ini kalau kita ngomongin sangat-sangat face mask atau masker dari Sanga-Sanga, ada promo spesial di Vox Radio Jogja, cukup Rp45.000 aja dengan kandungan yang alami banget Sobat Vox, yang jago banget buat deep cleansing dengan kandungan white clay, maca plus juga ekstrak timun dan juga lemon yang ampuh banget buat ngebersihin kotoran sampai dengan ke pori terdalam Sobat Vox. Ini juga bisa membantu mengontrol minyak berlebih sekaligus bikin kulit kamu langsung terasa kencang dan juga segar gitu ya. Ada kandungan lain seperti avocado oil, jojoba oil dan juga ekstrak bengkoang yang punya manfaat buat melembabkan dan bikin tekstur kulit kamu semakin halus Sobat Vox. Buat kamu yang pernah mendapatkan produk dari Sanga-Sanga Face Mask maupun produk Sanga-Sanga Skincare Series dan juga produk Sanga-Sanga yang lain termasuk minyak balur, langsung aja kamu bisa mampir ke Vox Radio Jogja, tersedia juga di TikToknya Sanga-Sanga Vox Jogja, dan juga bisa kamu beli di reseller yang jadi langganan kamu selama ini. Terus kalau misalkan kamu lewat di Apotek 24, Kimia Farma dan juga Century, langsung beli aja di sana karena produk Sanga-Sanga sudah tersedia di tempat tersebut Sobat Vox. Yang jelas kalau kita ngomongin sama Sanga-Sanga nih, ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Bawang Pranoto.

Radio Jogja merayakan bulan Oktober dengan Growtober. Sebelum menyambut 2027, kita bisa mulai fokus sama diri sendiri dari sekarang. Pelan-pelan belajar hal baru sambil tetap beradaptasi walaupun situasinya sedang tidak pasti. Growtober on Fox Radio Jogja, grow with the flow. K-Pop Friday on Break.